kembali bersatu dalam doa dan penyembahan melalui gerakan Indonesia Menyembah. Kita percaya bahwa umat Tuhan datang dengan satu hati mengangkat doa, penyembahan, dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan, dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dalam gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah, diadakan pada Minggu 7 Juni 2026. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda, dan sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji, dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia, penyembahan dan pujian, perkatakan firman dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat dan komunitas. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar terkasih juga bisa mengikuti kegerakan Indonesia Menyembah di masing-masing gereja, atau bisa bergabung bersama dengan Radio Star FM, karena Radio Star FM juga ambil bagian dalam program ini. Besok di hari Minggu ya, 7 Juni 2026, bersama dengan rekan Julius Kurniawan, mulai dari jam 6.45. Kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan, berdoa, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita, supaya melalui doa-doa kita, Indonesia dipulihkan, Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Untuk pagi hari ini, kembali saya akan menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat pagi Ibu Endang Hastuti, senantiasa menuntun kita tangan Tuhan dan memberikan kita kekuatan untuk dapat melewati semuanya. Mazmur 121 ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapak Roni Christian, shalom, selamat pagi. Abah Waisel juga dari kawasan Gianyar, Bali, Tuhan memberkati. Ada Om Yudi, segala beban kuserahkan padanya. Terima kasih Mbak Eva. Baik, saya akan cari dulu ya Om Yudi untuk pujian yang diinginkan. Semoga saya bisa menemukannya, dukungan doanya nanti di akhir acara. Ibu Bertilian ini untuk pujiannya tadi sudah kami hadirkan. Pak Asian juga, sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap nama Yesus ada di hatiku. Dan hanya Yesuslah yang bisa beri pengharapan dan kepastian, asal kita percaya dan teguh di dalam iman. Untuk pujian dari Betani Pardede, ku percaya, tadi sudah kami hadirkan ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk pagi hari ini yang sudah like di status Facebook Star FM, ada Ibu Katarina Nunu, Ibu Hendrina Harlensi, Solihin, Ibu Bertilian ini, Pak Asian, Om Yudi, Bu Novi Margareta, Pak Ida Bagus, Petok Belendrang, Abah Waisel, Dewi Rose, Pak Bambang Wahyudi, Santi Hendrawati, Muhammad Saifi, ada Pak Andre Palar, Ava Republik, Ibu Endang Hastuti, Pak Robert Armatu, Bu Wayati, Pak Petrus Jesflo, Pak Roni Christian. Terima kasih untuk like-nya, Tuhan memberkati kita. Ibu Anis yang ada di kawasan Nganjuk, puji Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung ya. Tuhan memberkati. Bapak Waluyo Adi, 1 Timotius 5 ayat pertama, janganlah engkau keras terhadap orang tua, orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Terima kasih. Om Aliani juga dari kawasan Pasuruan, terima kasih untuk dukungan doanya. Nanti kita akan doakan bersama ya di akhir persekutuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengar bersama satu pujian yang sudah kami persiapkan pagi hari ini, dibawakan oleh Endah Laras, Gandol Gusti.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu pujian yang kami hadirkan untuk pagi ini dari PF Voice dan Dave Gerald Kui ya, dengan Serahkanlah. Semoga pujian ini boleh menjadi berkat dan juga pengakuan kita di hadapan Tuhan. Yang saat ini sedang kita kerjakan adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita mengangkat tangan kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongannya itu buat kita semuanya. Baik, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami sangat berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih karena dari awal sampai penghujung persekutuan hari ini boleh berjalan dengan lancar, boleh dengan dalam pertolongan Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah hari ini kami dengarkan. Kami diingatkan supaya kami sadar semuanya berasal daripada Tuhan. Kalaupun kami harus melewati lembah kekelaman, musim kehidupan, badai kehidupan yang harus kami alami, biarlah tetap kami bisa berkata Tuhan Yesus baik. Dengan telanjang kami datang ke dunia ini, bahkan ketika kami dipanggil Tuhan pun kami tidak membawa apa-apa. Biarlah kami mendapati diri kami memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, tidak mudah tergoyahkan, tetap kuat, bahkan kami tetap meyakini bahwa hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Kami tahu perjalanan kehidupan kami tidak mudah, tetapi ada banyak bahaya yang ada di depan kami. Ada banyak tantangan yang harus kami lewati. Bersama dengan Tuhan kami mampu. Terima kasih Bapa buat kekuatan yang kami dengar lewat firman Allah hari ini. Biarlah hari ini kami melihat Engkau sedang menggandeng kami, dan tangan kuat Tuhanlah yang menopang kami. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa untuk pendengar terkasih yang sudah bergabung, untuk Ibu Endang Hastuti, Pak Roni Christian, Abah Waisel, Om Yudi, Bu Bertilia Nini, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pergumulan yang saat ini dialami. Tuhan buka jalan. Pertolongan kami adalah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Untuk itu kami taruh di bawah kakimu. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Engkau memberkati Ibu Kamila, Pak Roni juga dalam pekerjaan dan kesehatannya. Tuhan akan memberkati Pak Mardani. Kami berdoa untuk Furin, berdoa untuk Pak Purmanam, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Pak Paulus Kumala. Berdoa untuk Pak Tony, Tuhan menolong juga untuk Bapak Setia Budi. Tuhan akan memberkati Ibu Aci, Bu Anis, Pak Waluyo Adi, Omaliani, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Kiranya kekuatan, keberhasilan, keselamatan, kesehatan, Tuhan turut campur tangan. Ibu Rahayu juga yang baru saja jatuh, kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya, supaya dengan tubuh yang baik-baik saja ini, boleh membawa Ibu Rahayu semakin dekat dengan Tuhan. Kami tak lupa juga untuk berdoa untuk Radio Star FM. Tuhan akan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati kesehatannya, keluarga ini biarlah terus menjadi pancaran kasih Tuhan dinyatakan. Bahkan melalui Radio Star FM ini banyak jiwa-jiwa diberkati, mendapat kebahagiaan melalui tutur kata kami para penyiar, melalui program yang dihadirkan, boleh membawa semangat bagi mereka yang letih lesu karena kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan turut campur tangan atas bangsa dan negara kami, bahkan di kegiatan 1 juta penyembah yang akan diselenggarakan serentak besok di 7 Juli 2026. Kami tetap meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mendengar permintaan tolong kami atas bangsa dan negara kami. Kami tahu di hati Tuhan ada Indonesia. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan, dan kami percaya Indonesia akan mendapat berkat yang melimpah, damai sejahtera, keselamatan dan kemujuran. Ini doa kami Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Alat-alat yang kami gunakan, Tuhan tolonglah supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan daripada Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami hanya berseru kepada Engkau Juru Selamat hidup kami. Kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LBKK Malang, dan LAI Jakarta.
Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi.

0: beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Mbak, tolongin mbak.
5: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
4: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
5: Loh, kan enak.
4: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
5: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
4: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Sebuah truk box bernomor polisi AB8756CT mengalami kebakaran di Jalan Raya Pungging Trawas Desa Lebak Sono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Jumat petang kemarin. Sebanyak 1.221 karton mie instan cup yang tercecer di Jalan Raya ludes terbakar. Peristiwa ini terjadi sekitar jam 6 petang, tepat di depan SMKN 1 Pungging. Truk box yang membawa mie instan cup ini sedang dalam perjalanan dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat menuju Bali. Anggota Damkar BPPD Kabupaten Mojokerto, Vicky Lutfianto, mengatakan pihaknya langsung menerjunkan satu unit mobil pemadam ke lokasi setelah menerima laporan kejadian itu. Selanjutnya dari Ponorogo, satu abad perjalanan Pondok Modern Darussalam Gontor tidak hanya akan ditandai dengan seremoni syukuran, berbagai agenda unik dan berskala nasional telah disiapkan untuk mengiringi peringatan 100 tahun pesantren modern terbesar di Indonesia itu, yakni mulai pentas wayang kulit, turnamen sepak bola, layanan kesehatan gratis, festival kaligrafi, hingga reuni akbar alumni lintas generasi. Memasuki fase ketiga rangkaian peringatan satu abad, Pondok Gontor menghadirkan kegiatan yang menyentuh berbagai bidang kehidupan, tak hanya pendidikan dan dakwah, tapi juga olahraga, ekonomi, seni budaya, kesehatan. Selain itu juga ada penguatan jaringan alumni yang selama puluhan tahun tersebar di berbagai daerah dan profesi. Namun bagi pimpinan pondok, rangkaian kegiatan ini bukan dimaksudkan sebagai pesta perayaan usia lembaga. Momentum satu abad justru dijadikan sarana untuk mengenang perjuangan para pendiri, sekaligus memperkuat rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah dilalui Gontor sejak berdiri di 1926. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan akan cerah, suhu berkisar 26-34 derajat Celcius, kelembapan 50-72%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 6 Juni 2026. Selamat pagi. Demikian Star News.

0: 105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, untuk pagi hari ini kembali program Star Kids yang akan menemani Anda ya, jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan untuk pagi hari ini sudah ada TK PGRI 3 Pandaan. Dan sebelum anak-anak nanti tampil ya di Radio Star FM dengan beberapa atraksi, beberapa kegiatan, ada yang membaca doa, ada yang bernyanyi. Nah, warga Star nanti bisa dilihat. Tapi sebelumnya kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang TK PGRI 3. Dan pagi ini sudah ada Ibu Nisa. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Iya, bisa diturunkan, Bu. Iya. Baik. Iya, mungkin bisa di-share, Bu, tentang TK PGRI 3. Mungkin visi, misi, tujuan dari sekolah, atau mungkin juga ada ekstra hal-hal kelebihan yang ada di TK PGRI 3. Monggo kami persilakan.
1: Ibu, di sini TK PGRI 3 merupakan TK yang terakreditasi A.
0: Oh, begitu.
1: Ya, okay. Kemudian di dalamnya banyak sekali kegiatan bermain sambil belajar yang saya rasa sangat menarik dan bisa mengembangkan 6 kemampuan anak seperti kognitifnya, bahasa, seni, juga bisa mengembangkan kemampuan agama dan lain-lain. Untuk ekstra dan kegiatan menarik lainnya, kami bisa memberitahu bahwasanya di TK kami ada kegiatan drum band, ada kegiatan menari, mewarnai, kemudian juga ada kegiatan keagamaan, Ibu.
0: Oh, begitu.
1: Nah, seperti praktek sholat, kemudian anak-anak juga bisa mengenal hadis-hadis sederhana, doa-doa harian, surat-surat juga pendek. Surat-surat pendek, sehingga anak juga dibekali dengan kemampuan agama yang mumpuni, seperti itu.
0: Kalau boleh tahu, untuk tenaga pengajar yang ada di TK PGRI 3, mungkin juga kepala sekolahnya, monggo, Bu, kami persilakan.
1: Di sini untuk kepala sekolahnya masih dengan Bu Lilik Sriatin SPD MPD, yang mana orangnya sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di ketekaan. Ya, kemudian juga kebetulan di TK kami juga ada dosen UM. Di situ sebagai penasehat. Kemudian juga ada asesor, Bapak Ade Nugroho, sebagai asesor. Kemudian dewan guru ada Bu Khairunisa, SPD, Bu Asmaul Husna, dan Bu Ika Fatmawati. Yang di situ pembagian tugasnya sangat-sangat sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing guru,
0: personal,
1: karena kita menggunakan sentra, Ibu. Jadi ada sentra persiapan, ada sentra balo, ada sentra seni, sehingga kemampuan anak bisa berkembang dengan maksimal.
0: Nah, tadi sudah disampaikan tentang di SD, TK PGRI 3 ya, Bu, ya. Terus ada tenaga pengajar yang ada, mungkin bisa di-sharingkan juga, Bu, lokasinya. Mungkin ada beberapa di daerah Sumber Gedang belum tahu, atau mungkin di Pandaan Kasri. Monggo dipersilakan.
1: Jadi untuk alamat TK PGRI 3, kami informasikan di Jalan Jaksa Agung Suprapto, RT 1 RW 1, depannya SD Sumber Gedang 1. Di situ, Ibu, Kedondong Sumber Gedang Pandaan. Jadi monggo untuk tahun ajaran 2026-2027 bisa mendaftar ke TK PGRI 3 Pandaan. Untuk alamat TikToknya juga bisa dilihat untuk jika ingin melihat bagaimana kegiatan di TK PGRI 3, maka bisa melihat media sosial dari TK PGRI 3. TikToknya TikTok TK PGRI 3. Di Instagram juga tinggal diketik TK PGRI 3, maka akan muncul berbagai kegiatan menarik yang ada di TK PGRI 3.
0: Baik, untuk pendaftaran murid baru, Bu, ini syaratnya apa saja? Terus ketika kesana apa yang perlu kami persiapkan untuk kelengkapannya?
1: Untuk persyaratan mendaftar di TK PGRI 3, Bapak Ibu hanya cukup mempersiapkan akte, KTP, kedua orang tua, kemudian kakak anak. Nah, kemudian mengisi formulir pendaftaran seperti
0: saja.
1: Itu, Ibu.
0: Baik, pendaftarannya sudah dibuka ya, Bu, ya?
1: Sudah, Ibu, sudah dibuka, bisa segera mendaftar di TK PGRI 3.
0: Baik, nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Nah, nanti akan saya tanya-tanya kembali tentang TK PGRI 3 Pandaan ya. Tadi sudah di-spill guru-guru pengajarnya, bukan hanya dari guru-guru yang ada di kawasan Pandaan saja, yeah. tapi tadi juga disampaikan ada dari dosen dari Universitas Negeri Malang, begitu nggih. Yeah. Baik, nanti kita akan sharing lagi, kita akan jeda terlebih dahulu.
2: Cute time dulu, ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
3: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
3: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
3: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 105,5 Star FM bersama dengan TK PGRI 3 Pandaan. Sudah ada Bu Nisa untuk pagi hari ini. Nah, bercerita tentang TK PGRI 3, mungkin bisa di-spill Bu, kira-kira prestasi apa yang sudah diraih dari TK PGRI 3? Monggo kami persilahkan.
1: Untuk prestasi yang diraih oleh TK PGRI 3 cukup banyak Ibu. Namun yang terdekat saja mungkin bisa saya sebutkan di tahun-tahun ini. Untuk tahun 2024 sampai tahun 2026 ini, TK PGRI 3 sudah menjuarai tahfid tingkat TK yang diadakan di open school di SDN Muga, menjuarai dengan juara satu atas nama Ananda Safaluna. Itu Ibu. Kemudian dua kali juga Ananda Safaluna itu menjuarai juara tahfidz juara satu yang diadakan di Kecamatan Pandaan juga.
0: Oh begitu.
1: Ibu. Kemudian
0: kalau sekarang berarti sudah lulus ya Bu ya?
1: Enggak. Masih kelas
0: masih
1: B.
0: TKB. Oh, okay.
1: Yang dulu di kelas A juara satu, kemudian dua kali diadakan di
0: Kecamatan SD Pandaan,
1: ya, juara satu lagi, kemudian kemarin juara. Kemudian ada juga peringkat harapan 2 lomba mewarnai. Kemudian fashion yang ada, yang kebetulan kita bekerja sama dengan Universitas Malang, Negeri Malang, itu fashion show Ibu. Fashion show itu juara 2.
0: Oh begitu.
1: Seperti
0: itu lombanya itu. Tingkat kecamatan, kabupaten atau?
1: Kebetulan kalau yang di UM itu yang diselenggarakan oleh UM, jadi umum Ibu.
0: Oh begitu. Kegiatannya diadakan di mana ya Bu ya? Kalau fashion show kemarin?
1: Ke fashion show kemarin di Universitas Negeri Malang.
0: Oh begitu. Iya. Baik, anak-anak juga dapat pengalaman begitu.
1: Iya.
0: Baik. Nah ini prestasi-prestasi yang sudah dimiliki oleh TK PGRI 3. Mungkin bisa di-sharingkan Bu, kenapa waktu saat ini ya, saat ini ada dosen juga dari Universitas Negeri Malang yang bergabung di TK PGRI 3. Monggo.
1: Ya. Jadi begini Ibu, kebetulan kami mempunyai tenaga pendidik atas nama Ibu Dr. Andes Ibu Ajeng Putri Pratiwi, yang mana beliau adalah dosen S1 dan S2 PAUD di Universitas Negeri Malang. Yang dulunya juga merupakan pendidik di TK PGRI 3 Pandaan. Sehingga kami dengan Universitas Negeri Malang memiliki hubungan koneksi sehingga bisa mengikuti, apalagi juga bisa kebetulan sebagai konsultan Ibu. Jadi untuk TK kami insya Allah akan lebih baik dan lebih bisa memaksimalkan mengajar di TK, karena kami mempunyai konsultan yang memang mumpuni di bidangnya. Jadi ketika ada kurikulum baru atau bagaimana, nah Ibu konsultan ini bisa memberikan kepada guru-gurunya ilmunya, sehingga kami bisa mengembangkan semuanya itu dan memberikan ke anak-anak, sehingga anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Betul. Dengan maksimal. Dan alhamdulillahnya kami juga bisa memiliki predikat akreditasi A.
0: Oh begitu.
1: Seperti itu.
0: Iya.
1: Tidak lepas dari bimbingan dari konsultan kita.
0: Karena memang kalau guru memang belajarnya itu nggak berhenti begitu ya Bu ya.
1: Selain dari workshop-workshop yang diadakan oleh daerah, kecamatan juga kami ikuti. Kami juga ada
0: tambahan. Baik. Nah, tentunya ini kelebihan yang dimiliki dari TK PGRI 3 Pandaan. Mungkin ada di antara warga Star yang saat ini sedang kebingungan ya, punya putra-putri yang usianya sudah 5 tahun mau disekolahkan di mana? Ini bisa menjadi alternatif TK PGRI 3 Pandaan. Iya. Karena di sana selain tenaga pengajarnya profesional, sekolahnya sudah terakreditasi A, tenaga pendidiknya itu juga bukan yang biasa-biasa lah, saya rasa seperti itu, luar biasa. Karena rata-rata juga berpendidikan dan ada juga dosen dari Universitas Negeri Malang yang bergabung di TK PGRI 3. Nah, silahkan daftarkan putra-putri Anda karena pendaftaran sudah mulai dibuka dan kuotanya mungkin di tahun ajaran baru ini menerima berapa murid, Bu?
1: Kalau untuk menerima berapa murid, mungkin untuk saat ini diterima dulu Ibu.
0: Oh,
1: karena gedung kami sudah renov sehingga ada dua lantai Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan, silahkan monggo segera mendaftarkan putra-putrinya di TK PGRI 3 Pandaan. Selamat bergabung.
0: Baik, mungkin ada tambahan lain Bu yang ingin disampaikan tentang TK PGRI 3 supaya bisa menarik warga Star yang ada di Pandaan untuk sekolah di TK PGRI 3. Monggo, kami persilahkan.
1: Menurut kami untuk bersekolah apalagi anak PAUD Ibu, nah itu kami sebenarnya itu kami ingin memberikan pelayanan Ibu, yang mana pelayanan itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usia.
0: Betul.
1: Sesuai dengan karakteristik anak, sehingga anak bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, banyak sekali yang saya lihat, mungkin banyak tekad, ya mungkin enggak banyak, mungkin ada beberapa yang saya lihat mungkin dalam pembelajaran hanya memfokuskan kepada kemampuan kognitifnya.
0: Betul.
1: Seperti menulis, membaca dan lain-lain. Nah, kami juga memberikan hal serupa.
0: Sama.
1: Namun dengan metode yang pendekatannya sangat-sangat menarik dan bisa gak mudah dipahami oleh anak dengan bermain. Jadi kami tidak melulu menggunakan buku, sehingga kalau buku kan anak bisa mencontek temannya.
0: Betul.
1: Seperti itu Ibu. Nah, di sini kalau di TK PGRI 3 kami full bermain, tapi kami memasukkan nilai-nilai kognitif, nilai-nilai seni, bahasanya. Jadi secara tidak sengaja, secara tidak terasa, anak dengan bermain, dengan stimulasi yang kita berikan, anak-anak tidak terasa sudah bisa membaca dan menulis dengan kemampuannya anak itu sendiri. Kami masuk dalam karakteristik anak. Jadi untuk perkembangan otak anak yang merupakan masa-masa emas, TK PGRI 3 merupakan pilihan yang baik bagi putra-putri ibu bapak semua.
0: Iya. Nah, mungkin juga sebagai orang tua, itu kan biasanya kalau harus mengajar putra-putri itu kan ada sisi emosinya ya Bu ya. Apalagi kalau anak gak bisa-bisa gitu loh. Terus tiba-tiba ketika mereka pulang sekolah, tiba-tiba mereka sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung. Kayaknya kita itu sebagai orang tua kaget gitu loh. Oh, kok ternyata bisa begitu. Nah, mungkin pendekatan-pendekatan yang belum dilakukan oleh orang tua itu sudah dilakukan oleh pendidik begitu ya Bu ya.
1: Jadi kematangan, kemandirian, kekuatan otaknya dulu yang kita perhatikan seperti itu Ibu. Karena setiap anak berbeda Ibu.
0: Betul.
1: Kemampuannya semuanya berbeda. Jadi kalau kita beri kertas yang sama semua soalnya, saya rasa itu kurang bisa memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya. Jadi ketika dengan bermain kita bisa, oh ini sampai sini kita turunkan di sini. Oh yang ini sudah hebat kita majukan. Jadi yang tertinggal bisa apa berjalan maju, yang sudah maju bisa melanjutkan seperti itu Ibu.
0: Baik. Ini kalau di TK PGRI 3 mungkin bisa diinformasikan Bu, dalam satu kelas itu berapa siswa yang ada dan berapa tenaga pengajar yang menguasai kelas itu?
1: Untuk TK PGRI 3 sekarang siswa kelas B, karena kita memang kemarin ingin fokus Ibu ya, dan karena beberapa hal, jadi untuk siswa TKB itu ada 15 anak Ibu. Karena berdekatan dengan TK-TK yang lain. Kemudian untuk TKA itu 17. Nah, dengan begitu satu kelas kita buka itu ada 3 sentra yang Bu. Jadi anak tidak ada di satu kelas saja Ibu.
0: Oh, begitu.
1: Terkadang di kelas B, kelas B terus, kelas A terus. Itu tidak. Dalam satu minggu, jadi anak-anak itu bisa berputar di sentra 3 yang kami buka. Ada sentra persiapan, ada sentra balok, ada sentra seni. Meskipun dengan judul sentra seni, sentra balok, bukan berarti anak-anak tidak belajar calistung. Tidak, tetap dengan metode bermain, namun tetap mengenalkan semuanya Ibu. Jadi untuk gurunya nanti ada satu guru dan satu pendamping Ibu.
0: Oh begitu, baik.
1: baik. Sehingga nanti ketika ada anak yang mau ke kamar kecil, mm-hmm. terus butuh bantuan apapun, insya yeah. Allah itu sudah mumpuni, bisa mm-hmm. bisa mengatasi anak-anak rewel atau mm-hmm. bagaimana kita dengan dua guru mm-hmm. murid segitu, insya Allah yeah. bisa.
0: Baik. Iya. Mm-hmm. Yeah. Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin mm-hmm. ada yang belum tersampaikan dari TKPGRI 3, monggo kami persilakan.
1: Yang mungkin ingin saya sampaikan, monggo segera daftar. Kita bersama-sama, kita bekerja sama Bapak Ibu untuk membangun generasi emas kita sehingga menjadi generasi yang hebat, mm-mm. mandiri, yeah. agamis, religius, mm-hmm. dan juga bisa berbakti untuk orang tua, amin. Agama, dan negara. Yeah. Monggo segera bergabung di TKPGRI 3 Pandaan.
0: Baik, terima kasih Bu Nisa yeah. sudah sharing tentang TKPGRI 3. Sambil kita menunggu anak-anak yang akan tampil di kesempatan pagi hari ini, dan saya yakin warga Star yang penasaran bisa dilihat juga di live Instagram kami, bisa didengarkan juga melalui online kami di www.radiostarfm.com ataupun melalui Radio Box ya. Silakan bisa didengar. Untuk para orang tua yang juga sudah datang ke Radio Star FM, terima kasih. Dan mungkin satu Bu terakhir yang ingin saya tanyakan, bagaimana kesan Ibu dan anak-anak ketika datang ke Radio Star FM mengikuti program Star Kids?
1: Sangat-sangat menyenangkan dan mm-hmm. seru. Nah, bagi TK-TK lain mungkin ingin datang, nah ini sangat seru dan sangat mengedukasi anak-anak yang mungkin di apa? Di zaman sekarang, mm-hmm. anak-anak saya rasa kurang mengenal dengan radio.
0: Betul.
1: Nah, jadi dengan radio ini anak-anak bisa mengekspresikan. Contohnya bisa kita akan mengadakan menyanyi, mm-hmm. puisi.
0: Iya.
1: Jadi anak-anak bisa mengekspresikan bakat dan minatnya.
0: Mm-hmm.
1: Yang mungkin ini sebuah pengalaman baru Ibu, mm-hmm. yang biasanya dilihat kan vlog YouTube,
0: iya, betul.
1: Atau, ini ada radio, oh ternyata seperti ini mm-hmm. ya, ternyata siaran itu seperti ini,
0: mm-hmm.
1: jadi sampai-sampai murid saya tadi itu ada iya. yang saking semangatnya Ibu bangun pagi dan semangat sekali mau iya. siaran di Radio Star FM.
0: Baik, baik, iya. baik.
1: Terima kasih atas kesempatannya iya. Ibu.
0: Semoga nanti apa yang diterima anak-anak boleh bermanfaat. Amin. Anak-anak merasa happy datang ke Radio iya. Star FM ya. Terima kasih Bu Nisa.
1: Iya,
0: kita
1: sama-sama.
0: Tunggu penampilan dari anak-anak TKPGRI 3 Pandaan, dan sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

0: 105,5 Star FM yang menanti-nantikan penampilan dari TKP GRI 3 Pandaan. Nah, ini sudah akan dimulai oleh anak Vania Savaluna yang akan membaca surat-surat pendek. Selamat pagi, Vania.
1: Selamat pagi.
0: Iya, seneng gak ke Radio Star FM?
1: Senang.
0: Vania katanya habis dapat prestasi, dapat juara. Juara apa aja, Vania?
1: Tatfit doang.
0: Oke. Iya, silakan Vania mau baca surat-surat pendek. Kak Eva persilahkan.
1: Peace.

0: dada yaksabu anna malahu akhlada kalla la yumbazan nafil hutamah wa ma adraka mal hutamah naru wa ilmu qadah allati tattali'u alal afidah inna alaihim musadah fi amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim.
1: Amin. Terima kasih Fania. Fania hafalin surat pendek ini berapa lama?
0: Ya, sekitar 3 jam.
1: Oh, 3 jam. Hebatnya. Fania, kalau waktu tampil di Radio Star FM dedekan enggak?
0: Enggak.
1: Ya, pinter sekali Fania. Cita-citanya mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Amin, amin, amin, amin. Semoga cita-citanya tercapai ya. Oke, penampilan yang kedua. Ini ada yang mau bercerita. Anak Inara sama anak Gianirma. Yang namanya Inara mana ya? Ayo berdiri sayang. Yang namanya Gianirma kayak Kirei. Kireina Putri. Oh, yes. Iya, halo Inara. Halo Inara.
0: Halo.
1: Halo. Inara kelas berapa?
0: TKB.
1: Oh, TKB. Ini ada Nirma. Oke, cantik-cantik. Nah, ini katanya mau bercerita ya. Oke, sudah siap bercerita?
0: Siap.
1: Siap. Oke, silakan Inara dan Nirma.
2: Halo, namaku Ala dan Nirma. Aku senang sekali bersekolah di TKPGRI 3 ku yang asyik.

0: Di sekolah kami belajar sambil bermain. Kami bernyanyi, menari, menggambar, dan membuat berbagai karya yang menarik. Kadang-kadang kami juga melakukan percobaan sederhana, bermain di luar kelas dan menjelajahi lingkungan sekitar sekolah.
1: Guru-guruku selalu mengajak kami belajar dengan cara yang menyenangkan. Jika ada teman yang kesulitan, guru dengan sabar membantu. Kami juga diajarkan untuk saling berbagi, bekerja sama, dan menghormati teman.
0: Sekolahku memiliki halaman yang bersih dan banyak permainan yang seru. Saat waktu bermain tiba, kami bisa berlari, bermain ayunan, dan bercanda bersama teman-teman.
1: Aku sangat senang bersekolah di sini. Sekolahku bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat bermain, berkarya, dan mendapatkan banyak teman. Sekolahku memang sekolah yang asik dan menyenangkan. Terima kasih sekolahku. Aku bangga menjadi bagian darimu.
2: Terima kasih Nara dan Nirma, pinter sekali, bacanya lancar sekali. Terima kasih ya. Oke, kita mau bergantian sama teman-teman yang katanya mau nyanyi. Ada Farisa, mana yang namanya Farisa Anindia? Ada Fania, oh Fania tampil lagi. Ada Jihan, silahkan Revi, Seza, dan Ruby. Nih, anak-anak ini 6 anak katanya mau bernyanyi. Yang pertama lagu Mars PGRI dan yang kedua lagu Anak Pasuruan. Oke, sudah siap ini anak-anak?
3: Sudah.
2: Yang namanya Farisa mana? Mana Farisa?
3: Lah ini.
2: Oh iya ini. Ya, kalau Fania tadi sudah. Jihan mana Jihan ya? Jihan? Adakah Jihan Safa Ramadhani? Mana yang namanya Jihan? Kok enggak angkat tangan Jihan? Nah, aku kakak gitu ya. Revi mana Revi? Cantiknya. Mana yang namanya Sesa? Kok enggak ada yang namanya Sesa? Oh ada ternyata Ruby. Oke ya, ayo sekarang mau nyanyi Mars PGRI. Sudah siap bernyanyi?
3: Sudah.
2: Nah sayang bernyanyinya bareng-bareng ya. Nanti mic-nya nyanyinya di depan mic. Jadi bertiga-bertiga biar nyanyinya bersama-sama begitu ya. Oke ya, minta tolong diatur Kak Uzi. Nah biar semuanya suaranya terdengar. Oke sudah siap? Sudah, oke ya. Ayo Fania di depan mic ya. 1, 2, 3.

0: Oke, terima kasih. Bergantian sama temannya yang lain ya.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Sama-sama.
0: Silahkan yang namanya Inara mana ya? Inara, Nirma, ada Valentina, ada Queen Ziza, dan juga Putri Fania Saifuddin. Ya, ada berlima. Mana yang namanya Nirma? Inara dulu. Inara, mana Inara? Oke, Nirma. Oke, Valentina. Mana yang namanya Valen? Oh, oke. Yang namanya Queen Ziza?
2: Zea.
0: Oh, Zea panggilannya. Yang namanya Putri Fania? Mana?
2: Putri
0: iya.
2: Fania?
0: Mana Putri Fania? Oke, ini mau nyanyi Sungaiku yang Indah. Sudah siap bernyanyi?
1: Siap.
0: Nanti nyanyinya yang keras ya. Itu ada mama papa yang dengerin ya. Oke, silakan ayo. Sungaiku yang Indah. Satu.

0: Terima kasih. Pinter semuanya. Berarti sekarang yang tinggal di sini ada Fania. Fania lagi tampil. Mana Fania ya? Oke, Fania katanya mau baca puisi tentang guruku. Oke. Silahkan Fania, sudah siap belum Fania?
1: Sudah.
0: Yuk silahkan baca puisinya dengan suara yang nyaring.
1: Guruku tercinta, guruku tersayang, baik hatinya, mengajar kami setiap hari dengan ceria, membimbing kami membaca dan berhitung agar menjadi anak yang beruntung. Guruku sabar dan penyayang, mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Nasihatmu selalu kami ingat, menjadi bekal untuk masa depan yang hebat. Terima kasih guruku tercinta atas ilmu dan semua jasa. Doaku selalu menyertaimu. Semoga bahagia sepanjang waktu.
0: Amin. Yang bikin puisi siapa itu Fania?
1: Bu Guru.
0: Oh, Bu Guru. Fania latihan membaca puisinya sama siapa?
1: Mami.
0: Oh, sama Mami. Pinter. Nanti kalau SD mau sekolah di mana?
1: TK. Petung Asri.
0: Oh, Petung Asri berapa?
1: Satu.
0: Oh iya, berarti nanti berteman sama anakku. Oke ya, terima kasih Fania. Oke, selanjutnya ada yang mau parian bahasa Jawa? Ayo, yang namanya Muhammad Zafin sama Ahmad Aldiano Davi. Wes, pinter berbahasa Jawa ta ini?
2: Coba tak pakai ini, nanti terpaci.
0: Bisa enggak? Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang.
0: Iya, oke. Muhammad Zafin dan Ahmad Aldiano Davi. Silakan. Suaranya yang keras.
2: 1, 2, 3.
1: Tuku pentol neng pinggir neng balu pendo.
0: Cakep.
1: Dipangan karo sambal pedes.
0: Mantap.
1: Salam kanggo pendengar Star FM. Muga tangsa sehat lang sukses.
0: Amin. Ya, selanjutnya.
1: Tuku sate nang pinggir dalan.
0: Enaknya.
1: Sate ne enak nganggo lontong.
0: Mantap.
1: Ayo no Star FM. Informasi ne ake lan ora mbosen ki.
0: Ye. Terima kasih. Sudah ya. Oke, terima kasih ya Zafin. Terima kasih Ahmad Aldiano. Oh, Ahmad Aldiano tetap masih di sini mau menyanyikan lagu Kapiten. Yang merasa mau nyanyi lagu Kapiten, ayo. Masuk semuanya. Wih. Iya, mana yang namanya Fatir Ahmad Azami? Ada enggak yang namanya Fatir? Oh gitu. Muhammad Gazlan Amrullah Saputro. Saputro, ya betul. Oke. Kenapa kok pakai jaket? Kedinginan. Oke. Ini ada banyak nama ya. Ada Pratama Putra, ada Muhammad Zafi, ada Muhammad Zafran. Ini kembar enggak, Ma? Oh betul. Ada Nugroho, ada Muhammad Rafka, ada Muhammad Asmi, ada Muhammad Azam, ada Deren. Oke, nyanyi lagu Kapiten suaranya yang keras ya. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Oke, cowok-cowok suaranya harus lantang. Oke, 1, 2, 3. Ah.

0: Pinter semuanya. Di sekolah dinyanyikan gak lagu ini?
1: Dinyanyikan,
0: Yuk dinyanyikan. Oke. Ya, selanjutnya ini ada yang mau menyanyi nama buah dalam bahasa Inggris. Bergantian ada Muhammad Alfian, ada Muhammad Arfan, ada Rafasya, ada Muhammad Zafin, ada Muhammad Dafa, ada Muhammad Fatan, ada Muhammad Rasya, ada Farhan, ada Fatsrin. Ya, oke. Ini katanya mau menyanyi nama buah dalam bahasa Inggris. Adik-adik, anak-anak ini sukanya makan buah apa kalau di rumah? Buah apa kalau di rumah yang dimakan?
2: Buah apa? Dijawab sayang.
0: Buah apa yuk? Suka buah pisang enggak?
3: Suka.
0: Oh suka. Suka buah semangka enggak?
3: Suka.
0: Oh suka. Oke. Berarti adik-adik mau belajar pakai bahasa Inggrisnya ya hari ini ya. Oke. Oke. Ayo nyanyi bersama-sama. Menyanyikan lagu nama buah dalam bahasa Inggris. Oke. 1, 2, 3.

0: ayo sekarang bersama-sama mau membaca doa-doa harian dan hadis sederhana. Oke, okay, yuk semuanya.
1: Wawajamu.
0: Oke. Okay. Ya, yuk dipersiapkan semua yang mau tampil. Oke. Okay. Ya, mungkin itu backdropnya bisa dipindah Kak Uzi biar cukup. Oke, okay. Ayo semuanya sayang. Lah dari TK PGRI 3 Pandaan. Tadi sudah ada Bu Nisa, ini juga sudah ada banyak anak-anak yang tampil mulai dari baca surat pendek, ada yang bernyanyi, ada yang parian, ada yang baca puisi begitu ya. Oke, sudah siap baca doa-doa harian dan hadis sederhana? Loh, kok gak ada yang menjawab Kak Eva? Iya. Baik, nanti dipandu sama Bu Nisa ya. Jadi adik-adik dengarkan panduan dari Bu Nisa. Setelah itu adik-adik baca doa hariannya dan hadis sederhana. Oke, kami persilahkan Bu Nisa untuk memimpin anak-anak. Iya, sebentar ya sayang. Yang memimpin Bu Nisa, oke.
2: Ayo baca sama-sama ya. Oke.

0: berkata jujur.
1: Kulit aku walau karena murun.
0: Artinya berkata jujur walaupun pahit. Oke.
2: Baik, terima kasih buat anak-anak TK PGRI 3. Belum ya, yang terakhir Kak Eva minta adik-adik cuma bilang seperti ini. Star Kids, hore! Star Kids, ceria! Bisa? Bisa enggak? Bisa?
3: Hore!
2: Iya, bisa. Kata-katanya seperti ini. Star Kids, hore! Star Kids, ceria! Bisa ya? Oke, hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3.
1: Star Kids, hore! Star Kids, ceria!
2: Yuk bareng-bareng. Sama-sama yang kompak ya. Oke, bilangnya cuma Star Kids, hore! Star Kids, ceria. Gitu aja ya. Oke, 1, 2, 3.
1: Star Kids, hore!
2: Senang datang ke Radio Star FM.
3: Saya.
2: Senang semuanya. Kalau diajak ke sini lagi mau enggak?
1: Mau.
2: Oke, terima kasih sudah datang ke Radio Star FM. Nanti kita jumpa lagi ya. Dadah semuanya. Oke, semoga edukasi yang didapat anak-anak di Radio Star FM ini boleh bermanfaat ya. Untuk para orang tua juga yang sudah menemani, terima kasih banyak dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Nisa, terima kasih untuk rekan-rekan pengajar. Dan sehat selalu, sukses untuk TK PGRI 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu, selamat siang. Iya. Baik warga Star, untuk program Star Kids ini sudah berakhir dan kita akan masuk program berikutnya yaitu program Star Memory.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, untuk kesempatan pagi hari ini saya Eva Prasanti akan menemani Anda di program Star Memory selama kurang lebih 2 jam ke depan ya di kesempatan kali ini. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita sudah mendengar bersama sebagai lagu pembuka. Ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Gombloh dengan Kugadaikan Cintaku. Kali ini dari Atik Sibi dengan Terserah Boy.

105,5 Star FM. Warga Star bercerita tentang Dewi Persik. Sebelum merantau ke Jakarta, Dewi Persik ini menghabiskan masa mudanya di Jember, Jawa Timur dengan aktif menjadi santriwati di pondok pesantren dan merintis karir sebagai penyanyi panggung lokal dari acara ke acara. Sebelum terkenal di televisi nasional, ia juga sudah terbiasa bernyanyi dari panggung ke panggung di daerah Jawa Timur. Dewi sempat dilarang oleh orang tuanya untuk bernyanyi di panggung ya, namun ia nekat ke Jakarta untuk mengejar impiannya di dunia tarik suara. Untuk melebarkan sayap di dunia entertainment, Dewi Persik bersama manajernya memutuskan pergi ke ibu kota dan berkarir sebagai seorang penyanyi. Baik, salah satu lagu dari Dewi Persik yang akan kami hadirkan untuk warga Star kali ini, saya hadirkan untuk Anda satu lagu di kesempatan kali ini ya, yaitu Mimpi Manis. Untuk warga Star yang bisa menyanyikan lagu ini, silahkan kita bernyanyi bareng.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa pol dan mic. Pol dan mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Pol dan mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, pol dan mic-nya.
11: Oke, sama-sama. Pol dan mic, pol.
4: Pol dan mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak.

0: Harga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwar.

105,5 Star FM. Warga Star, di kesempatan hari ini terima kasih buat yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Patris yang ada di Perum Jasmine. Ada Cak Kencur, selamat bergabung juga. Untuk Pak Purmanam, Bu Anis yang ada di Bangil, Hans, Pak Hans ya. Anwar Eko yang ada di kawasan Candi, terima kasih. Untuk lagu yang Anda pilih, tadi saya hadirkan Kembar Grup dengan Telaga Sunyi ya. Mohon maaf, saya salah ya. Soalnya ini Telaga Sunyi, spasi Kembar Grup gitu ya. Saya lupa melihat plus plusnya. Gak apa-apa ya. Terima kasih juga untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Iya Bu, lagi tuker jam siaran begitu ya. Wak Rete, terima kasih. Rod Stewart, I Trader Goodline tadi sudah hadir. Ya. Selamat menghadapi Hari Buhan Nasional begitu ya. Baik. Terima kasih juga untuk Om Yudi, lagunya tadi sudah. Selamat bergabung juga Nana yang ada di Pasuruan, Ayub yang ada di Jombang, ada Bams dari kawasan Sidoarjo. Terima kasih untuk Rara yang ada di Sidoarjo, Mas Franky yang ada di Bangil, Bu Lili yang ada di kawasan Sidoarjo kalau saya tidak salah ya. Terima kasih banyak sudah bersama dengan program ini, sehat-sehat selalu. Saya mengusahakan untuk lagu yang Anda pilih ini juga bisa kita dengarkan untuk siang hari ini. Oke, warga Star, kita akan mendengarkan kali ini yang kami hadirkan untuk Anda. Ada satu lagu dari Europe lewat satu lagunya Super Theseus.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenaken.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: dan Infocus.
1: Karena keunikannya yang menggabungkan seni bela diri, musik, senam, dan akrobatik. Capoeira kini menjadi hobi sekaligus salah satu olahraga bela diri yang kian digandrungi masyarakat Indonesia, terutama perkotaan. Gerakannya yang khas adalah tarian dan tendangan dengan diiringi musik tradisional. Capoeira dipopulerkan oleh budak Afrika yang dibawa Portugal di Brasil untuk bekerja di perkebunan pada awal tahun 1500-an. Selain gerakan, musik menjadi elemen dasar dari seni capoeira ini. Irama yang dihasilkan oleh barimbau, atabak, ketukan drum, serta nyanyian yang bersenandung dari partisipan mendukung kedinamisan energi capoeira. Ada tiga macam lagu dalam capoeira ini, yakni Ladainha atau lagu pembuka, kemudian Quadras dan Corridos. Hampir tidak mungkin memainkan capoeira ini tanpa musiknya, maka tidak akan ada capoeira jika tidak ada irama. Dan karena gerakan dan tendangan capoeira dilakukan berdasarkan irama, inilah yang membedakan capoeira dengan bela diri lainnya.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesta, Juka Kesehatan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Wih, HP baru nih.
7: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
6: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
7: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
6: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
7: Hah? Emang ada yang begitu?
6: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
7: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
6: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Untuk edisi kali ini, akhir pekan kembali ini ya, tanggalnya Sabtu 6 Juni 2026. Buat akhir pekan Anda bersinar dengan senyum dan kebahagiaan. Tentunya dibarengi dikancani sama Rani Krishna di Stargate Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti ya. Siap-siap untuk bisa mendengarkan ataupun request lagu-lagu dangdut ori dan juga dangdut yang klasik. Ada juga Bollywoodnya yang siap memberikan yang terbaik untuk warga Star. Oke, Fami Sahab hadir dengan Kopi Dangdut. Dan kali ini lanjut bintang-bintang MSC dengan Hujan di Malam Minggu. Stargate Star Joget Asoy.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time, quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Hah? Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Arafik hadir dengan Tercantik di Dunia. Satu lagu yang berasal dari suara legend di bidang dangdut tentunya, yang terkenal dengan celana cutbrinya. Sampai-sampai kalau kita pakai celana yang melebar di bawahnya itu bisa dibilang, ih, gak celonone Arafik gitu ya. Saking ngetrennya. Dan sekarang tren itu berputar loh. Jadi kalau zaman Arafik itu lagi booming, sekarang booming lagi. Baik, warga Star, sampai di menit ke-41 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Lanjut ya monggo, silahkan saja yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Ini juga sudah banyak yang bergabung. Selamat siang saja untuk Ahmadi Demu yang ada di kawasan Dawe Grati ya. Arafeknya sudah hadir, salamnya buat semuanya saja. Terima kasih kembali. Terus juga ada Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo ya, yang Rani hadirkan tadi hujan di malam minggu ya Ibu ya. Terima kasih. Asoy. Halo, selamat siang untuk Wak Rete Heru Mulyono. Ini kalau request di Starget Asoy pasti Bollywood yang diminta ya. Oke. Nanti ditunggu dari soundtrack film Juli dengan satu lagunya Bull Guys Sebekuch. Kemudian juga, loh, salah loh Om Yudi, yang hadir itu saya. Untuk lagunya ditunggu ya Om ya. Selamat siaran aja, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Pak Purmanam, apa kabar? Menyapa untuk Aba Waisel, ada Ko Asyen, Mas Pri Jatiroto, Om Yudi, Pak Caca, dan juga ada Pak Supardi. Ada Mbak Rawit, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Ira, Mika, dan juga Furin. Untuk Mbak Rani tetap sehat, sejahtera, dan bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang. Starget, ada Fulalo yang ada di kawasan Tanggulangin. Insya Allah untuk requestnya ya, ditunggu saja. Kali ini Rani hadirkan, kebetulan gilirannya Bollywood yang hadir, dari soundtrack film Julie dengan Bull Guy Sebekuch.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantap. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Stargate.

0: Keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Barsad di tahun 2005 yang dibintangi Bobby Doll bersama dengan Priyanka Chopra. Hadir dengan satu lagunya Piare Aya. Kalau warga Star yang suka banget sama lagu India pasti tahu ini vokal penyanyinya siapa. Desahannya sudah khas sekali. Ya, Sonu Nigam bersama dengan Alka Yagnik ya. Memang lagu ini sangat ikonik sekali di film ini dengan musik yang digubah sama duo legendaris ada Nadim Sravan. Kali ini sudah mabak kita di menit ke-26 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih banyak waktu untuk yang pengen bergabung ya, jadi silahkan saja. Selamat siang, Rani sapa dulu di WA ada Bu Ani yang di kawasan Pondok Jati. Menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, Bu Anis, Bu Sugeng. Ada Mbak Lili, ada Mbak Ani, Mbak Yuni, Mbak Rete, ada Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, Mas Ayub. Dan juga warga Star semuanya, selamat weekend aja. Buat Mbak Rani sukses, rezekinya maler, amin. Yang suka dengan Yunita Ababil dengan terguncang, ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo ya. Menyapa untuk Bu Ani, ada Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Mas Franky, kemudian juga ada Pak Purmanam, ada Bu Lili dan juga Cak Kencur, semoga bahagia selalu. Mbak Raninya sehat selalu ya, happy dan semakin dilancarkan rezekinya, amin. Halo Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, lagunya ditunggu juga. Nitip salamnya untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, Mama Arum, Mas Iki, ada Bu Nurul, Mas Pri, Mbak Susmia, ada Pak Heru, Bu Herlina. Semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Baik, kali ini Rita Sugiarto bersama dengan Jackie Zima hadir dengan Mengapa Dua.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Joget.

Radio 5,5 Star FM. Satu lagu dari Yunita Ababil hadir dengan Terguncang. Kemudian lanjut tadi ada Tarantula dengan Wakuncar ya. Kali ini hadir membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia. Ini juga ada beberapa request ataupun ada beberapa komen yang sudah bergabung di Facebook ya. Gantian kali ini Rani sapa dulu yang ada di Facebook. Selamat siang saja. Halo, ada Barokallah. Alhamdulillah, yes, my comment number one. Iya, tapi kalau untuk lagunya nggak bisa. Nanti di request kembali jam 2 siang ya. Salam sukses selalu untuk kru dan juga yang lagi mendengarkan Radio Star FM dimanapun berada.

Kemudian juga masih di Facebook ada Om Yudi. Oke, terima kasih kembali. Ada Robert Armatu juga. Kemudian juga ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Selamat siang untuk Mbak Rani. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Sementara ada Mas Toto Blendrang ini. Assalamualaikum Stargate Asoy. Waalaikumsalam. Hadir dan nyimak sambil nyate sama adik. Aduh, dagingnya masih ada ya. Salamnya buat Mas Anwar Eko, ada Mas Franky, Mbak Ani, Mbak Reni, Pak John Sableng, ada Cak Sutikno, Marcel, Mbak Rete, dan juga semua pecinta Target. Terima kasih banyak Mbak Rani, amin. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Marcel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, kemarin gak sempat ya, jadi sekarang mintanya. Pinter. Anjen nih kok.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music
9: is back. 105.5 Star FM,
10: the real music. 105,5 Star FM. Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
12: Asai.
11: Star Joget.

105.5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Dewi Persik, bintang kita untuk bulan Juni 2026. Dalam penghargaan SCTV Award 2006, Mimpi Manis memenangkan program paling ngetop. Kemudian pada pergelaran AMI Award tahun 2006 dan kembali di SCTV Award 2006, Mimpi Manis ini memenangkan Song of the Year kategori Contemporary Dangdut, Album dan Album of the Year kategori Contemporary

dangdut album Mimpi Manis. Setahun kemudian pada pergelaran Festival Film Bandung 2007, Mimpi Manis memenangkan penata musik sinetron terpuji arahan Iwang Modulus. Nama Dewi Persik semakin melejit ketika menjadi pemeran sinetron Mimpi Manis di tahun 2006. Ini menjadi debutnya di dunia akting. Serial lainnya ada Islam KTP di tahun 2011, penampilan khusus serial Centini di tahun 2016, Nadine 2017, Malaikat Tak Bersayap 2018, Fatih di Kampung Jawara 2 di tahun 2019, hingga Cahaya Mentari di tahun 2019. Kali ini yang Reni hadirkan salah satu soundtrack dari serial Mimpi Manis berjudul Khayalan Anak Perawan.

5,5 Stereo FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Yar Gadar yang dirilis tahun 1994. Bintangnya ada Syaif Ali Khan, kemudian juga ada Somi Ali, ada Mithun Chakraborty. Hadir dengan Mary Samanehe. Oke. Membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih ini yang masih setia dan juga yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Ada Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Buat Mbak Rani dan juga warga Star semuanya, semoga sehat dan sukses selalu ya. Kemudian juga ada Pak Songot yang ada di kawasan Bukir ya. Kirim salam buat teman-teman yang lagi kerja. Yuk, saiki Sabtu. Nanti pasti bayaran ya. Loh lah kok digawe bowo. Oke, lagunya Pengantin Baru ya. Ya Allah, bahasane rek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Bu Lili yang ada di kawasan Krian ya. Selamat siang Mbak Rani, cuacanya panas banget tapi lagi di dapur nih, jadinya sejuk. Oh, di luar ya yang panas ya. Kalau di dapur ada AC-nya gitu ta, jadi sejuk. Mendengarkan radio sambil ngetuot. Oke, lagunya sudah dihadirkan. Menyapa untuk yang tadi yang sudah menyapa Bu Lili ya. Ada Mbak Ani, Mama Arum, Mbak Safuro, ada Mas Ali Husin, Pak RT dan juga semua warga Star FM tanpa terkecuali. Yang lagi tugas tetap semangat, semoga sehat selalu. Terima kasih. Afian, apa kabar? Yang di kawasan Pasuruan Kota. Imam S. Arifin kayaknya tadi sudah hadir ya. Tuh, Imam S. Arifin tadi sudah hadir loh untuk Afian. Silahkan bisa diganti lagu yang lainnya ya. Oh, sorry. Kalau ini duet, bisa. Kalau Imam yang duet, bisa. Oke, untuk lagunya ditunggu ya. Baik, kemudian dari kawasan Dawe ada Miun. Selamat siang juga untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe juga ya. Menyapa untuk Mas Franky, Mas Ilyas, Bapak Purmanam, Bu Ima dan juga semuanya, salamnya dari Cak Kencur Dawe. Buat Mbak Rania, jangan lupa minum es campur. Waduh, mohon maaf saya enggak minum es. Requestnya salah satunya nanti Rani hadirkan ya. Itu bukan Bangkitlah Satriaku, itu judulnya Matahariku dari Nur Halimah ya. Oke. Satu informasi untuk Anda warga Star yang aktivitasnya padat. Kalau misalnya Anda merasa badannya pegel dan capek, itu wajar ya. Sekarang tenang, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Dan untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Kalau untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek GAP dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, hadir Akadir bersama dengan Ida Laila dengan

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 074 8888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari sutradara film Darkan dengan Nana Kartipiar yang diminta sama Rafa Kinan, putune Mbah Man yang ada di kawasan Lekok sudah hadir ya. Iya, ini kayaknya sudah gak cukup waktunya, jadi saya sapa aja ya untuk yang barusan saja hadir. Baik, Rani pamit mundur. Setelah ini Sarga 2 ada Uzi Aulia. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan ya. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Pasuruan. Penanganan dinamika tata ruang pemukiman di kawasan pesisir timur Pasuruan kini memasuki fase taktis dengan pelibatan jajaran Kementerian Strategis. Langkah integratif ini diambil guna menindaklanjuti poin-poin krusial yang sebelumnya telah disepakati dalam forum dengar pendapat di tingkat DPR RI. Sinergi baru ini diharapkan mampu memetakan ulang titik koordinat batas wilayah tanpa mengabaikan aspek kenyamanan hidup warga setempat. Tim gabungan yang dibentuk akan segera mematangkan agenda kunjungan kerja spesifik guna mengumpulkan data primer di area pemukiman. Diano Vela Ferry Santoso, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan menerangkan, otoritas daerah berkolaborasi ketat dengan jajaran Kementerian Koordinator serta Lembaga Agraria Pusat demi merumuskan skema penyelesaian yang paling objektif. Badan ad hoc ini dijadwalkan akan langsung berinteraksi dengan komunitas lokal guna menginventarisasi kendala administratif yang selama ini menghambat pembangunan fasilitas umum. Kehadiran fisik para perwakilan dinas di lapangan bertujuan untuk menyelaraskan dokumen hukum dengan kondisi sosiologis real masyarakat. Respon positif juga datang dari kalangan legislatif daerah yang menilai pelibatan unsur masyarakat dalam tim pengawas akan meningkatkan transparansi kinerja. Keterbukaan informasi selama proses verifikasi dianggap menjadi kunci utama untuk meredam potensi miskomunikasi di tingkat akar rumput. Prinsip kehati-hatian tetap mengemuka agar formula penyelesaian yang digodok tidak mengganggu stabilitas pertahanan nasional di wilayah pesisir. Penuntasan agenda birokrasi ini diproyeksikan mampu membawa angin segar bagi peningkatan roda perekonomian dan kesejahteraan warga Pasuruan. Beralih ke Probolinggo, Pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI Probolinggo, Ipan Hidayatullah memberikan apresiasi tinggi terhadap operasional penyelenggaraan ibadah haji musim 1447 Hijriah yang dinilai semakin inklusif. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh dinilai sukses melakukan reformasi radikal serta aspek standarisasi pelayanan dengan menghadirkan fasilitas transito dan pendampingan lapangan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ipan memaparkan bahwa

0: kehadiran arsitektur fisik yang adaptif di pemondokan serta kesiapsiagaan para petugas di titik krusial sangat membantu memangkas hambatan ruang bagi jemaah kebutuhan khusus. Pola perlindungan yang interaktif ini secara otomatis mendongkrak ketenangan batin serta memicu rasa percaya diri para jemaah disabilitas untuk merampungkan seluruh sumbu ritual ibadah di bawah cuaca ekstrim tanpa rasa cemas. Harapan kebijakan ini bisa segera diterapkan dan disosialisasikan secara luas kepada penyandang disabilitas. Dengan begitu, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menutup keterangannya, Ipan menyampaikan rasa terima kasih mendalam yang ditujukan kepada jajaran Kabinet Pemerintah, Kemenhats RI, para dokter KKHI, serta seluruh elemen petugas MCH yang terus mengawal arus kepulangan jemaah. Komitmen inklusivitas ini diharapkan menjadi tren yang berkelanjutan demi membuka pintu kesempatan yang lebih lebar bagi warga disabilitas untuk meraih predikat haji mabrur dengan aman dan bermartabat. Saya Rani Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Masih kurang dengerin lagu dangdutnya? Tenang aja, sekarang kita beralih ke lagu dangdut modern yang kami hadirkan dalam Stargate 2, Sik Asik. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Desi Tata, ada Mendung Tanpa Hujan. Kok iya Pak, pas ya? Di Pandaan sekarang lagi agak berawan, agak mendung. Kalau orang bilang itu mendung-mendung mesra. Tapi sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Devi Geranium. Gimana kalau kita jalan-jalan dulu ke Tanjung Mas, lewat Tanjung Mas, Ninggal Janji.

0: 105,5 Star FM Tanjung Mas ninggal janji. Kalau warga Star ninggalin request gak apa-apa, tapi jangan tinggalin lagunya waktu diputer ya. Mau ninggalin salam boleh, tapi jangan tinggalin orangnya. Apalagi ninggalin acaranya, aduh sayang banget. Yang mau gabung dengan kami di Star G2, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Bisa juga kirim komentar melalui media sosial kami, salah satunya lewat Facebook di Star 105.5 FM dan juga lewat akun X @StarFM1055. Sekarang kita lanjut ke lagu dari Siti Badriah, ada Bikin Candu.
1: Hilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.
1: Biar cantik seperti kulit new. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Gak nyangka kan kalau The Virgin pada akhirnya bikin lagu dangdut juga. Mereka dikenal dengan lagu-lagu pop baladanya dulu gitu ya. Duo yang dibentuk oleh Ahmad Dhani. Dan sekarang di tahun ini, tahun 2026, tepatnya di bulan Mei kemarin, mereka merilis lagu dangdut dengan judul Gila Dangdut. Jadi kayak sebuah kesan gitu ya tentang seseorang yang tadinya itu kayak anti banget sama musik dangdut, ternyata akhirnya suka juga. Selamat siang untuk Anda yang juga mulai sering-sering mendengarkan musik dangdut. Diawali dengan lagu-lagu dangdut modern, boleh banget kenalan dulu sama lagu dangdutnya di Stargate 2. Ada lagu-lagu dangdut yang viral, ada juga yang memang ini lagu-lagu dangdut yang bukan asli ya, tapi iya original, tapi yang modern, artinya dirilis di era-era sekarang. Ada juga lagu yang cover, lagu yang tadinya adalah lagu dangdut lawas, kemudian direkam kembali dengan aransemen yang lebih modern. Seperti lagu yang satu ini. Lagu ini tuh awalnya lagu campur sari, tapi kemudian tahun 2021 dibikinlah, direkamlah salah satunya oleh Arlida Putri. Kami hadirkan Tresno Waranggono.

0: obrolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Hai warga Star, saya Imei.
6: Jangan cintai.
5: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: In the house.

105,5 Star FM dari Denny Caknan. Lagu yang kayaknya ini kayak song of the year gitu ya. Lagu terpopuler tahun ini, judulnya Negoro Angin. Jadi nyeritain tentang beratnya seseorang ketika harus menjalani hubungan jarak jauh. Dan kemarin tuh sempat viral di aplikasi TokTok gitu ya, ketika lagu ini dinyanyiin lagi sama Sal Priadi. Nuansanya itu kok lebih menyayat jadinya ya. Gimana kalau kita tunggu kolaborasi mereka, Sal Priadi dan Denny Caknan? Apa kabar ini Indonesia? Ambiar seambiar-ambiarnya kayaknya nanti. Bahkan versi covernya Sal Priadi itu sampai mendapat apresiasi dari Denny Caknan maupun sang istri, yaitu Bella Bonita gitu ya. Yang mereka tuh benar-benar merasa kayak luar biasa ketika lagu hits ini dinyanyikan oleh sang penyanyi yang juga sering banget ngeluarin lagu ambiar yang ngehits gitu ya. Jadi kalau di genre pop, spesialis ambiarisasi ini ada si Sal Priadi. Sementara kalau untuk dangdut ya, kita punya Denny Caknan. Nanti mungkin muncul lagu judulnya Gala Bunga Matahari di Negoro Angin gitu ya. Gak tahu. Oke, kita tinggalkan dulu lagu Negoro Angin ini yang kebetulan di request oleh Om Yudi di Probolinggo. Selamat mendengarkan Stargate 2. Iya, untuk edisi hari ini aja yang siaran saya Sabtunya. Kalau hari lain ya, ya kadang-kadang saya. Apa kabar untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota? Ini lagunya tidak kami temukan, Pak. Bagaimana jika ganti dulu? Mau menyapa Pak Pri, Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur, kemudian Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mike, dan Furin. Dan semoga Mbak Usinya hari ini selalu sehat, panjang umur, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Ada juga Cak Kencur di Dawe Grati. Ini requestnya Turumu Miring. Tadi sudah ya, baru saja, bukan baru saja sih, tadi sudah hadir. Selamat mendengarkan Stargate 2 juga untuk Anda. Ibu Lili di Krian Sidoarjo, apa kabar? Ini mohon maaf banget lagunya Mbak Surip, ini gak masuk lagu dangdut seingat saya ya. Ini sih lagu reggae. Salam untuk semua warga Star tanpa terkecuali untuk Mbak Usinya, sehat selalu. Terima kasih. Boleh diganti dulu Bu Lili untuk lagunya ya, karena memang tidak masuk di Stargate 2. Apa kabar juga untuk Rafa Kinan, Putune Mbah Man. Salam untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan Stargate 2. Ini Denny Caknan baru saja hadir dengan Negoro Angin. Jadi Anda bisa ganti lagu lain ya, dari penyanyi lain juga. Terima kasih semangat pengudaranya buat saya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari DJ Yeyen, ada Top Topan.

105,5 Star FM. Karena tadi lagu Tuti Wibowo yang diinginkan Pak Purmanam tidak bisa kami putarkan, maka sebagai gantinya ingin mendengarkan No Comment. Sudah kami hadirkan ya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Tadi juga ada lagu dari Ayu Ting Ting, judulnya Bulan Dalam Kolam. Itu requestnya Bu Lili di Krian Sidoarjo. Saya ketemu juga dengan Mama Arum di Probolinggo. Apa kabar? Menunggu kehadiran Mala Agata dengan sakitnya sampai ke ulu hati. Salam buat Bu Ani, Bu Anis, kemudian Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Cak Kencur, Mas Franky, Pak Purmanam, dan Warfa. Warga Star semuanya, semoga sehat dan bahagia. Untuk Mbak Usi tetap semangat, sehat, dan happy selalu. Terima kasih dari Mama Arum di Probolinggo. Oke, ditunggu untuk kemunculan lagunya ya, Mama. Ada juga Abah Waisel yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Selamat sore juga untuk Anda. Kemudian Om Yudi, oke, lagunya sudah diputar ya Om ya. Dan ada Robert Armato menantikan lagu dari Vildan, judulnya Terima Kasihku. Biar gak nunggu lama-lama, langsung kami hadirkan Mala Agata dengan Sakitnya di Ulu Hati.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Stargate in the home.

105,5 Star FM dari via dari Suliana dengan Kelangan 2. Penyanyi asal Banyuwangi yang satu ini sekarang ini sedang diterpa berita yang kurang menyenangkan perihal tentang perpisahannya dengan sang suami. Tapi kita doakan yang terbaik ya warga Star. Meskipun tidak diberitakan secara jelas apa alasan Suliana untuk meminta berpisah dan bagaimana apa yang dia jadikan permintaan ke depannya nanti. Mas Franky di Bangil Pasuruan, selamat sore. Lagunya dari Anissa Bahar dengan Gak Papa. Mau kirim salam untuk Pak Asian, Pak Mbak Ani, Albi Faizal, Mama Arum, Mas Pri, Mbak Yuni, Cak Kencur, Bu Lili. Semuanya saja selamat sore dan selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu, happy weekend dan terima kasih sama-sama. Walaupun gak semua orang mengalami weekend ya, artinya hari liburnya di hari lain selain hari Sabtu dan Minggu. Tetap kita bikin bahagia hari ini. Salah satunya bareng lagu dari Via Valen dan Chevra, ada Memandangmu.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM dari Anissa Bahar dengan Gak Papa. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Juwita Bahar ya, sang anak. Sekarang versi ibunya. Kalau Anissa Bahar yang nyanyi itu memang ekspresif, termasuk di lagunya ini ya. Kita benar-benar kayak ngerasain nyeseknya ketika mengungkapkan isi hati atau rasa sakitnya lewat lagu ini. Oke, warga Star tadi yang sudah request lagunya, selamat mendengarkan ya untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Tapi kalau yang satu ini bukan buat yang lagi nyesek karena ditinggal, tapi buat yang aktivitasnya banyak dan tetap tetap mendahulukan olahraga, tetap melakukan olahraga. Karena olahraga itu manfaatnya kan gak cuma untuk kesehatan, tapi juga bikin suasana hati itu makin bertambah. Cuman kalau habis olahraga biasanya males karena badannya pegal-pegal lagi, capek-capek lagi. Tenang aja, jangan lupa diurut pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami, dan ini cocok dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotik atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotik Sidoarjo, Apotik 7 Sidoarjo, Apotik Sehat Jaya, dan Apotik 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Kita akan membahas karya-karya dari Dewi Persik atau yang punya nama asli Dewi Muria Agung gitu ya. Namanya jadi Dewi Persik sebagai nama panggungnya. Walaupun dulu dia sering sekali menuai komentar dari masyarakat dengan berbagai sepak terjangnya gitu ya. Tapi ternyata Dewi Persik ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Salah satunya dibuktikan ketika dia mengadopsi seorang anak atau memiliki anak angkat ya, bernama Felis Gabriel atau sering disapa Gegep gitu ya, sebagai nama kesayangannya. Dan Gabriel ini dirawat oleh Dewi Persik sejak bayi. Mereka juga punya hubungan yang sangat dekat layaknya ibu dan anak kandung. Dan Dewi selalu memberikan dukungan penuh untuk sang anak. Kalau menurut Dewi Persik sendiri, Gabriel ini memiliki kepribadian yang cenderung introvert, tapi juga di sisi lain dia terbuka dan mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu. Terus Gabriel ini juga anak yang berprestasi, pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Kanada dan sekarang menempuh pendidikan militer sebagai Taruna Akademi Militer atau AKMIL. Dan ini benar-benar prestasinya sendiri tanpa campur tangan orang dalam. Kan luar biasa ya. Tapi sekarang kita dengarkan kolaborasi Dewi Persik dan Fabio Dita dalam Salsa Dangdut.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, kolaborasi dari Vida Ape dan Andin Mayora dalam Ngelabur Langit. Lagu yang direquest oleh Bams di Sidoarjo, karena versinya Suliana gak bisa ya, tadi Suliana sudah nyanyi dengan judul lain, maka kami hadirkan versi lain. Asiknya lagu dangdut itu, apalagi dangdut modern gitu ya, versinya itu banyak. Jadi satu lagu itu bisa dinyanyikan beberapa penyanyi sekaligus. Jadi misalnya warga Star nih kepengen request lagu ini, versi penyanyi ini, oh gak bisa, penyanyi lain ada gitu ya. Ngelabur Langit sendiri sebenarnya sebuah kiasan ya. Jadi bukan benar-benar kita tuh kayak ngecat langit gitu, enggak. Ngelabur kalau dalam bahasa Jawa itu kan kayak mengecat atau melumuri dengan warna gitu. Biasanya dipakai untuk istilahnya ngelabur tembok gitu kan. Dan Anda bisa juga mendengarkan siaran kami melalui radio online ya, warga Star. Silakan langsung menuju ke halaman media, bukan media sosial ya, tapi website resminya Star FM di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Star FM lainnya seperti di Instagram @starfm105.5. Sekarang kita lanjut ke lagu dari Nona Noni, ada Kesayanganku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
3: udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: In the house.

105,5 Star FM dari Melisa Darusman dengan Lady Sky. Ini lagunya mungkin gak banyak yang tahu kalau dulu ini sebenarnya lagunya ST12. Tapi memang gak se booming lagu-lagunya yang lain gitu ya. Walaupun mungkin untuk penggemar aslinya atau penggemar asli, tapi penggemar sejatinya Lady ST12 ini pasti tahu lagu ini. Tapi memang jarang yang tahu kalau ini adalah lagunya ST12 gitu ya. Versinya Melisa Darusman ini dirilis tanggal 28 Mei 2026. Jadi masih terhitung baru warga Star. Kalau Anda merasa suka dengan lagu ini, boleh kok rajin request di Star Gen 2 ya. Dan kali ini kami lanjutkan dulu dengan lagu dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
4: Ini loh, liatan. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
3: Ah, itu.
4: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
3: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
4: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
3: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
4: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
3: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
4: Nah betul itu, setuju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Lagu yang dulu juga dipopulerkan oleh penyanyi Roma Irama. Kali ini kami hadirkan versi Rido Roma bersama dengan Sonetu Band, ada Tiada Mungkin Lagi. Apalagi kalau di suasana senja begini ya, aduh lagunya syahdu banget. Dan kita sampai di menit 37, lepas dari pukul 4 sore waktu Star FM. Tinggal beberapa menit lagi, Star Gate 2 mengudara sebelum nanti beralih ke program berikutnya. Kali ini ada lagu yang juga awalnya adalah lagu pop, tapi ini muncul versi dangdutnya. Dirilis tahun 2019 lalu, ada Syiha Zikir dengan Pilihlah Aku.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah menjelang pukul 5 sore warga Star, artinya saya harus pamit dari program Stargate 2. Dan setelah ini akan hadir program selanjutnya buat Anda yang suka lagu-lagu rock modern. Bisa gabung di Radio Aktif untuk 2 jam ke depan. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat sore dan selamat menyambut akhir pekan.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Sebelum Rangga dan Cinta, remaja Indonesia pernah memiliki pasangan ikonik dalam dunia perfilman, yaitu Galih dan Ratna. Keduanya adalah nama-nama karakter dalam film Gita Cinta dari SMA. Film drama romansa ini kali pertama tayang di tahun 1979 dengan bintang utama Rano Karno dan Yesi Guzman. Gita Cinta dari SMA menyorot kisah asmara sepasang remaja yang harus menghadapi rintangan berupa banyaknya perbedaan latar belakang keluarga dan suku. Cerita ini pernah diadaptasi dalam bentuk sinetron pada tahun 2003, adaptasi film berjudul Galih dan Ratna pada tahun 2017, dan remake tahun 2023. Soundtracknya yang terkenal berjudul Galih dan Ratna, yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra dan dinyanyikan oleh mendiang Krisya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh Cuka Apple Tahesa, Cuka

99.5 STR FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore menjelang petang warga STR, selamat bermalam minggu habis ini ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya kita bermalam mingguan di program Radio Active edisi 6 Juni 2026 di tanggal yang cantik 060626 gitu ya. Baik, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Daripada cuma nguping, kayaknya lebih asik deh kalau kamu bisa join ya. WA 0818310755 via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Sekali lagi, 2 jam berikutnya bareng Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan by Distop dengan Remember. Menuju ke track berikutnya giliran Asevenik dengan Afterlife.

105.5 Star FM, the real

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42.
2: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, yaitu ajaran Islam, dengan yang batil, yaitu ajaran di luar Islam. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman bi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang dua hal, yaitu mencampur adukan antara yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang buruk, dan menyembunyikan yang hak atau kebenaran.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya harus ada

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Belanjo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak aku ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, mas?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dibikin nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup tak?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Hey, hey, when you're active, continue.

6 Morgestar ngobrolin Dewi Persik sebagai bintang untuk Juni 2026 ya. Dewi Persik merasakan sulitnya meniti karir di Jakarta. Itulah yang dirasakan Dewi saat harus bertahan hidup di Jakarta. Selama 1,5 tahun, Dewi Persik ngamen di salah satu warung sop kambing sebelum dia mendapat kontrak di salah satu televisi. Dan akhirnya di tahun 2003, di usianya yang ke-18 tahun, dia dapat kontrak rekaman lagu Bintang Pentas. Album studio musik perdana ini mengandalkan lagu bertajuk sama, tapi album ini juga tidak dirilis untuk aplikasi pemutar musik digital ya. Hanya dijual dalam bentuk kaset dan CD. Dengan genre dangdut serta dilabeli oleh M Record, berisikan 10 track lagu yang bisa dinikmati. Dan waktu itu selama rekaman ya, Dewi tidur di tempat rekaman untuk menghemat pengeluaran. Nah, dari sinilah nama Dewi Persik tercipta dengan mengambil filosofi buah persik yang harum dan membawa kebaikan. Satu lagu yang barusan dibahas kali ini Dewi Persik dengan Bintang Pentas.

0: Demang. Star
1: FM. Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.
0: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
1: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
1: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokok

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor

0: komunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Hey, hey, when you're active, haunting you.

99.5 STR FM. Satu track dipesan by Facebook yang barusan tampil warga saya. Words is on its way by Carl. Lagu penutup untuk album Rewayam pada tahun 2022 ya, yang sangat dipuji para kritikus warga saya. Lagu ini juga terkenal karena menampilkan kembali vokal Cathy yang khas Jonathan Davis dan secara tematik mengisahkan perjuangan melawan kegelapan mental ya, di tengah duka yang mendalam gitu. Ya, skor untuk lagu ini dari para kritikus dan penggemar ya, rata-rata 76% di album of the year. Dan lagu ini juga berhasil mengumpulkan jutaan stream di platform digital, juga menjadi salah satu lagu yang paling banyak diputar dari era Requiem. Sementara itu untuk video musik eksperimentalnya ya, yang rilis pada April tahun 2022 yang lalu, disutradari oleh Craig Bernard dan juga Kale Bangka. Video ini juga menampilkan penampilan hitam putih yang bertenaga ya. Disisipkan efek visual CG yang canggih berupa anggota band yang terurai menjadi partikel-partikel gitu. Bahkan pada Mei tahun 2022, Korn itu juga merilis versi live spesial ya, yang bertajuk Words Is On Its Way, Requiemmas, di mana penampilan ini juga direkam secara langsung di Hollywood United Methodist Church dengan suasana yang berkabung beralaskan lilin gitu ya. Selamat mendengarkan untuk warga saya yang sudah memesannya by Facebook. Sekarang saya sapa untuk yang sudah bergabung. Kalau di Facebook kami, Star 105.5 FM, selamat malam, saya jumpai. Ada Chris Wisrik, hadir ke Alvira, nitip satu track di antara dua pilihan, Trivium atau Mudvayne. Udah kami dekan Trivium ya, dengan Katastrofis yang sudah dipesan. Terima kasih dan selamat malam. Ketemu juga dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Lamb of God, terserah judulnya. Lamb of God, saya persiapkan bisa ditampil dengan Say to Fail ya bro. Makasih untuk Mbak Firanya, sama-sama. Ketemu juga dengan Ayub Mamstin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya Afterlife by Ace Devenik, sudah tampil di awal, terima kasih. Ketemu juga dengan Petru John, selamat sore Mbak Elvira. Lagunya Seliva dengan I Walk Alone, udah tampil usai azan maghrib tadi ya bro. Mau kirim salam buat semua penggemar bola basket dan Smackdown aja gitu. Terima kasih. Ketemu juga dengan Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Polaris yang dipesan dengan Nightmare. Terima kasih. Berjumpa dengan Gilang Givari, memesan Zeal and Ardor dengan Gutter de Merom. Masuk sini kan? Request itu dong kalau masuk, terima kasih. Ada juga dari Aba Waisal di Gianyar Bali, hadir selamat sore Mbak Alvira Pau. Salam sehat ya, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah di kawasan Jambi, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Arctic Monkeys dengan I Bet You Look Good and On The Dance Floor. Udah tampil ya bro. Untuk Alviranya selamat bertugas aja, semoga dilancarkan rezekinya, semoga dimudahkan segala urusannya, dan semoga selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin, terima kasih. Ada juga Tam-Tam sama Petang Bos, lagunya Bandaris dengan Only Endless. Terima kasih. Ketemu juga dengan Bagus Darmawan, memesan Converge dengan Doom in Blue. Terima kasih. Selamat malam buat Hamba Tetap Wawa, barusan tampil by Korn yang sudah kamu pesan. Words is on its way. Terima kasih. Yang udah mau masalah lagu dari Lamb of God, kami hadirkan dengan judul Say to Fail.

Kali Master FM masih di program Radioactive edisi 6 Juni 2026 bareng dengan Fira Zahra. Saya sapa di WA 0818310755. Selamat malam buat Tomingse di Sidoarjo. Lagunya di stop dengan Remember, udah tampil di awal ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Sugianto Prima di Surabaya, ikutan hadir aja ya. Ngomong-ngomong, Star FM apakah ada aplikasi khusus untuk streaming? Kalau aplikasi khusus yang spesial untuk Star FM belum ada ya. Adanya versi barengan ya dengan semua radio, yaitu di aplikasi Radio Box. Cari aja Star FM ya, kemudian pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Tinggal ditekan tanda putar. Itu kalau menggunakan aplikasi Radio Box. Tapi paling spesifik sebenarnya bisa via website kami. Website kami di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ya, ada tanda live radio. Itu kamu tinggal klik aja, warga Star. Bisa dengerin Radioactive, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun menggunakan radio internet atau radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Lanjut, selamat malam buat Alvin di kawasan Kerembung. Selamat malam, Mbak Alvira. Lagunya BYOB by System of a Down sudah kami hadirkan ya, terima kasih. Ada juga Mas Frankie di kawasan Bangil. Untuk lagunya ikutan aja ya. Dan mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Angel, Tomonati, Santi, Arfi, Felicia, Santi, Satria Putra, Aska, Ayu Mamsin, Naila, Anwar Eko, Putri, Karisma. Dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira, semoga sukses selalu dan happy weekend. Terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, selamat malam. Lagunya Inkia Impulse sudah tampil tadi ya bro. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya Alter Bridge sudah kami hadirkan barusan ya bro. Terima kasih. Ketemu juga dengan Denny di kawasan Gresik hadir, ikutan aja, terima kasih. Selamat malam buat Wagi Art, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Kemudian ada Momon di kawasan Kedawung Pasuruan. Halo, selamat malam Mbak Alvira. Ini lagi kerja ya. Lagunya The Warning dengan How You Call Dream. Mau kirim salam buat semuanya aja deh, semoga sehat selalu sama jangan lupa ngopi untuk semuanya. Terima kasih. Menuju ke track berikutnya warga Star. Yang satu ini by Converge dengan Doom and Long.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Hey, radioactive. Haunting you.

90,5 Master FM. Sebuah lagu yang diberikan izin oleh sang raja pop pada masanya, Michael Jackson. Kali ini Smooth Criminal by Alien & Farm ya. Cover lagu Smooth Criminal oleh band rock alternatif Alien & Farm, di mana lagu ini juga sukses besar secara global ya. Dirilis pada tahun 2001 warga, versi cover ini melambungkan nama mereka dan menjadi salah satu lagu rock paling ikonik di awal era 2000-an. Di mana lagu ini juga berhasil menduduki posisi puncak di tangga lagu Billboard Modern Rock Track dan juga menjadi nomor 1 di Australia, warga saya. Berhasil juga menembus jajaran top 10 ya di berbagai negara, termasuk posisi ke-3 di Inggris atau UK Single Chart dan posisi ke-23 di tangga lagu Billboard Hot 100. Versi cover ini juga sangat dihormati ya, sehingga mendapat persetujuan langsung dari Michael Jackson sendiri sebelum video musiknya dirilis. Lagu ini juga menjadi sangat populer setelah menjadi soundtrack utama buat film komedi remaja yang laris pada masanya di tahun 2001, American Pie 2. Bahkan kesuksesan komersialnya, warga star juga diganjar dengan sertifikasi emas ya di beberapa negara berkat angka penjualan yang sangat tinggi. Alien & Farm dengan Smooth Criminal. Thank you untuk warga Sari masih setia dengerin Radioaktif bareng dengan Vira Azhara yang udah ngasih jempol manisnya kalau di Facebook kami saya sapa. Ada Hamba Tetap Wawa, Toto Blenderang, Abah Waisal, Marcel Furniture, Muhammad Syaifi, Alvin Munadifa, Ahmad Subadare, Andong Irawan, Kaisam, Ava Republik, Ayub Mamstin, Chris Wislik, Bram Sabat, Imam Azhari, Kopler, Henry Beat, dan Putra Petir. Terima kasih untuk jempol manisnya. Kebersamaan kita tersisa 17 menit lagi menuju 7 malam. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini kami hadirkan by Skelet dengan No Way Can Lie.

songs. Radio Star. 105.5 Star FM, the real music.

Hey, when you're active, continue.

95.5 STR FM. Temani harimu, carakan duniamu. Satu truk yang barusan tampil luar biasa by Johnny Paul dengan Body. Rupanya ngubah kita ke menit akhir untuk Radioactive pada kesempatan hari Sabtu ini 6 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Abis ini bisa lanjut ya malam mingguan bareng track yang lebih berat dan keras di Rockstar bareng Yudi Forel hingga jam 10 malam. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Linkin Park with In The End. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Menggabungkan musik klasik dan EDM terdengar mustahil, tapi bisa diwujudkan oleh grup musik Clean Bandit. Beranggotakan Grace Chateau, Jack Patterson, dan Luke Patterson, mereka mengusung konsep elektronik dan classical crossover. Setelah hanya puas berada dalam top 100 lewat 3 single di awal debut mereka, baru pada single Rather Be, Clean Bandit berhasil menduduki posisi pertama tangga lagu Inggris. Di lagu ini mereka berkolaborasi dengan Jess Glynn yang mengisi bagian vokal. Lagu ini pula yang mengantar Clean Bandit mendapatkan penghargaan Grammy untuk kategori Best Dance Recording.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

simak kembali Bahas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Berawal dengan sebuah nomor bernuansa metal dengan sentuhan elemen music ke Middle East. Tapi band satu ini berasal dari kawasan Afrika begitu ya, atau benua Afrika, tepatnya dari kawasan Tunisia. Ada Mirat lewat salah sebuah nomor mereka yang menjadi muatan album mereka yang paling akhir, tepatnya untuk sebuah nomor bertajuk Still Down Will Come. Jadi pertanda hadirnya kembali deretan band-band metal center jagat di panggung rockstar. Hadir kembali untuk hari yang ke-6 di bulan Juni 2026 ada Sujudi Frail yang siap jadi pandu siar warga Starpark pecinta musik berisik ini sampai dengan 10 malam nanti. Oke, tanpa banyak kalam lagi, saya bakal segera hadirkan saja tampilan berikutnya. Dari Merah kita bergeser ke band progressive metal yang juga punya nama besar. Kali ini saya bakal pertemukan di urutan kedua Rockstars ada Evergreen featuring Mikael Steen dengan satu rilisan single baru juga, A Burning Flame.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

simak kembali Mas Star FM. Baru saja berlalu sebuah nomor yang baru saja dirilis oleh formasi Sandro ya. Jadi menjadi bagian dari materi-materi yang nantinya terangkum dalam album baru mereka Colors yang dirilisnya tanggal 7 Agustus 2026 nanti ya. Dan symphonic metal asal Jerman ini yang pasti baru saja kita dengar kemunculannya lewat Colors. Selain nomor ini sudah saya persiapkan hadirnya, ternyata juga sempat menjadi tampilan yang diinginkan hadir di Rockstars oleh Chris Fislick yang sudah bergabung lewat sosial media Facebook kami ya. Oke, seperti biasa warga Star juga bisa turut ambil bagian mewarnai panggung Rockstars ini dengan materi metal pilihannya, di mana Anda bisa tulis di kolom komentar Facebook kami berkait dengan program Rockstar, temukan terlebih dahulu postingannya terlebih dahulu, kemudian tinggal tulis di kolom komentar untuk requestnya seperti yang sudah dilakukan oleh Chris Fislick yang ada di kawasan Pasuruan ya. Masih di Facebook, rupanya ada juga Ayub Momsin LKJ yang ada di kawasan Jombang. Untuk tampilan yang diinginkan, saya belum bisa janjikan, nanti dilacak dulu, semoga termasuk yang sudah bisa dihadirkan untuk atau lebih tepatnya sudah kami miliki untuk bisa dimainkan. Hendrik Beat juga sudah bersama via Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinantikan adalah kemunculan dari sebuah band yang berasal dari kawasan Ontario, Kanada. Nama mereka adalah Dissentient. 2026 mereka juga adalah salah satu band yang mewarnai ramainya jagat metal dunia. 5 Juni kemarin begitu ya, mereka baru saja merilis album Black Galactic. Title track inilah yang menjadi acuan dari Hendrik Beat atau satu nomor mereka lainnya, Time For. Selamat malam juga untuk Pramestiani Trilokananda yang bergabung untuk kemunculan formasi asal negeri sendiri Hellguts dengan Kabut Keabadian. Sedangkan Irul Skandar juga sudah hadirkan satu tampilan yang diharap bisa disimak nanti dari band bernama Gate Creeper dengan Deserted-nya. Oke, sementara itu dulu ya. Warga Star bisa manfaatkan juga WA di 0818310755 untuk hadirkan track metal pilihannya. Kini saya bakal hadirkan terlebih dahulu satu sajian yang sudah ditunggu oleh Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo, yang menghadirkan salah satu karya lama dari Gorgoroth dengan satu track bertajuk Open the Gates.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Untuk satu nomor baru ini, ada baru dengar kemunculan dari band progressive death metal asal Chicago. Nama mereka adalah Warforged, di mana mereka secara resmi baru saja merilis sebuah single baru yang bertajuk A Bustle in Your Hatch Row. Ini merupakan satu nomor yang juga sempat menjadi materi request oleh Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto gitu ya. Nomornya berdurasi lumayan panjang, hampir sentuh 9 menit ya. Dan ini merupakan rilisan pembuka untuk album penuh mereka yang akan datang yang bertajuk The Group Almena. Album baru dari Warforged ini sendiri bakal dilepas secara luas pada 14 Agustus nanti ya. Pengerjaan lagu ini sendiri, A Bustle in Your Hatch Row, dipercayakan kembali kepada Bricktop Recording untuk proses perekaman, mixing juga masteringnya agar menjamin kualitas suara yang begitu maksimal. Oke, kita sudah simak kemunculan mereka, Warforged, dan kita bakal lacak kembali siapa-siapa saja yang sudah menyatu di program ini. Ini giliran yang sudah bergabung via WA, selain Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang sudah merumuskan performa pilihannya. Ayub Malmsteen juga bergabung di WA. Saya konfirmasi materi yang gak dihadirkan kembali kosong begitu ya. Sujamal yang ada di kawasan Krian menunggu Opeth dengan track lawasnya The Lotus Eater. Ada Bapak Hermulyono yang sudah menyatu juga dari kawasan Jember begitu ya. Waduh, lagi klinong-klinong kesana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi simaknya lewat Radio Box begitu ya. Ingin simak satu nomor lawas dari formasi Metallica. Oke, Harvester of Sorrow sudah dipersiapkan. Ditunggu kemunculannya. Ada juga Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang inginkan tampilan dari Grimner yang sudah sempat diperkenalkan pekan kemarin. Hari ini rupanya diingin dengar kembali. Stormfinger. Saya juga balik ke Facebook ya. Karena di sini sudah ada Echo Fans Megatron EP yang hadir katanya dari Padepokan Metal Ngelom. Materi lawas yang ditunggu dari manusia perkasa. Lebih tepatnya kalau Manowar itu sebenarnya merupakan, ya dibilang kependekan juga enggak ya, hanya menghilangkan huruf F aja. Man of War, jadi manusia perang lebih tepatnya. The Power of Thy Sword yang jadi karya mereka yang ditunggu oleh Bapak Eko Metal tua ini. Oke, ditunggu. Oh, berikutnya ada Bapak Hermulyono juga di Facebook. Kalau begitu langsung bergeser ke Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu menunggu Motorhead, lagunya apapun begitu ya. Disapa Arfi Florinen, Anwar Eko, Wawawawa, Chris Fislik, Tony Azura, Arsyad Syarwi, Marcel, kemudian Robert Cavallara, John Sablem juga Warite. Sementara Kaisam lebih menunggu Queensrÿch ya dengan I Don't Believe in Love. Thanks Rockstar, thanks juga Kaisang. Baik, kita langsung beranjak saja ke tampilan berikutnya. Kini satu rumor yang saya rasa gak perlu introduction.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

Muslim yang kembali Mas RFM, giliran yang sudah menantikan kemunculan formasi Opeth dalam The Lotus Eater. Sudah kita simak bersama, sekali juga geser kita saat sekarang 8 menit dari 8 malam waktu Star FM. Ya, tepatnya ada Sujamal yang ada di kawasan Krian gitu ya. Oke. Kita terus lanjut urai saja sebelum menambah jumpai warga Star yang sudah join di sini. Track-track yang sedang antri lumayan mengekor. Jadi langsung kita coba urai satu persatu. Dari Opeth, kali ini kita langsung beranjak saja ke tampilan berikutnya. Ada Manowar dalam The Power of Thy Sword.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
6: Nah betul itu. Setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM yang sudah akrab dengan karakter vokal dari si Geoff Tate pasti mengenal tampilannya baru saja hadir. Benar sekali, Geoff Tate masih di formasi Queensryche kala menghadirkan I Don't Believe in Love, rilisan Queensryche di tahun 88 silam itu ya. Oke, sekarang waktunya saya langsung meluncur ke kawasan Ngoro, ketemu dengan Jeffrey yang ada di sana, yang menantikan kemunculan dari kelompok Equilibrium dalam Karawani. Anwar Eko yang ada di kawasan Larangan Sidoarjo juga sudah menyatu di sini untuk tampilan gahar dari Dine Vitus saja. One shot, one kill. Disapa Mas Robert, Pak Eko, fans Megatron, kemudian Mas Arfi, ada juga Mas Toto, Mas Franky, Mas Sutikno, Pak Rite, Bapak John Sableng juga Mas Chris Peslik gitu ya. Dari Anwar Eko, saya beranjak ketemu dengan Pendik Nuklir yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saja inginkan dari Halloween apapun. Selanjutnya saya jumpai GG yang rupanya malam hari ini tengah berada di Semarang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diinginkan dari formasi Evergrey kebetulan menjadi tampilan yang sudah saya persiapkan. Mereka tampil di urutan kedua tadi, semoga sempat simak. Atau enggak, Irian, Isolation, Sandria dengan Colors juga jadi tampilan yang sudah dipersiapkan, juga menjadi materi yang sempat di request Chris Facelick tadi dan sudah dihadirkan juga, semoga sempat simak juga. Ada opsi lain, Ancient Curse, ada Accept, ada juga Anna. Walaupun gak muncul yang lain, paling tidak Evergrey juga Sandria sudah muncul gitu ya untuk GG yang ada di Semarang. Atau malam hari ini tengah berada di Semarang gitu ya. Baik, saya langsung geser lagi ke Facebook. Ada Alam Bara, Alan Alam Bara, yang menantikan testament dalam Return to Serenity. Nomor kalem ini ya. Marcel mau dengar Queen of War. Dari siapa ini ya? Queen of War. Tajuk atau nama band? Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali sudah menyatu juga di sini di Rockstars. Thank you. Selanjutnya ada Satria Putra yang menantikan Twilight Force dalam Power Mind. Bapak John Sableng memutuskan untuk sekedar hadir menyimak saja seperti biasa sambil ngedep dandang gitu ya. Oke. Nanti disambung lagi. Kalau jarum jam menunjukkan separuh dari kebersamaan kita, total 3 jam, kini pas kita berada di 1 jam setengah atau di setengah 9 malam. Kita bakal segera lanjut saja kali ini untuk sebuah rilisan anyar dari Grimnar yang juga sempat ditunggu hadir. Storm Finger.

0: 105,5 Star FM, Star People. Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras, Jawa Timur, Indonesia.
1: When I made first contact, I thought it was an illusion. Whatever you believe in is real.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105 kembali bahas Star FM Testament. Baru saja mainkan Return to Serenity. Yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati. Dan tentu saja waktunya disambung ya. Cek deretan nama-nama yang masih merapat di jalur WA. Di antaranya ada Tombonati gitu ya. Jadi kalau pengen Ramstein, sayang sekali itu kurang pas di program ini. Ramstein munculnya di program Radioaktif sore tadi, 5 sore sampai dengan 7 malam gitu ya, di setiap Sabtu. Kemudian opsi lainnya ini saya cek dulu ya. Saya kurang begitu mengenalnya, nanti dicek semoga pas untuk program Rockstar sini. Disapa Robert Cavalera, Cik Tali Lantah, Arfi Florinen, juga Ayub Malmsteen. Selanjutnya saya beranjak ke Tretes, ketemu dengan Robert Cavalera yang ada di sana. Inginkan track lawas Look At Really atau Master Plan yang Crystal Night. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, kemudian siapa ini? Anwar Eko. Anwar itu Anwar Eko. Kemudian disambung Eko Metal Tua, juga Tombonati. Ada Agus Valian yang ada di kawasan Sumabita Jombang, menginginkan Leaves Eyes dalam Sign of the Dragon Head ataupun Jomsborg. Sedangkan Rohim yang dari kawasan Tanggulangin, ikutan menyimak saja karena ceritanya sambil tutup warung ini ketika berkirim WA entah berapa menit yang lalu ini ya. Thanks. Dan kini kita bakal beranjak dulu ya. Kita jeda Rockstar, kita masuk ke segmen Star of the Month. Dan tentu saja kita masih bakal membicarakan Dewi Persik yang di tahun 2008, di saat banyak orang mencibirnya karena kontroversi dan perceraian, Glenn Fredly menjadi salah satu orang yang membelanya. Glenn ketika itu memberikan kesempatan kepada Dewi Persik untuk berkarya jauh lebih baik di dunia hiburan. Tapi rupanya itu bukanlah hal yang mudah ya. Dewi Persik juga masih dihujat oleh banyak orang yang tidak setuju kalau Glenn berduet dengannya. Menurut Dewi, Glenn meyakinkan produser Sony Music bahwa lagu duetnya bersama Dewi Persik ini akan sukses dan booming. Dewi Persik pun mengumpulkan rasa percaya dirinya untuk mempersiapkan diri dalam pembuatan video klip lagu berjudul Hikayat Cinta ini. Dewi Persik ketika

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105 kembali Master FM. Kemari harimu cerahkan dunia. Rupanya usai sebuah rumor instrumental panjang dari Dream Theater, waktu yang tersedia untuk Rockstar sudah mulai habis gitu ya. Kita bakal hentikan kebersamaan kita di hari ini, tapi besok masih ada peluang buat kita jalin kebersamaan kembali di program yang sama untuk edisi Minggu malam. Oke, yang pasti terima kasih untuk semuanya sudah merapat secara aktif atau warga Star pecinta music metal yang simak secara pasif gitu ya. Sekedar menikmati saja biar akhir pekan jadi lebih ramai. Ini waktunya saya Yudhifrel bakal segera undur diri sembari hadirkan salah satu rilisan baru dari mantan vokalis Nightwish Tarja Turunen bareng vokalis dari kelompok Cradlefield Danny Field lewat sebuah single bertajuk I Don't Care. See you tomorrow.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Benar kasih, senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di Persekutuan Udara PTL ya, diawali dengan satu pujian dari Michael W. Smith dengan In Christ Alone ya. Satu pujian yang sangat indah, di dalam Tuhan saja. Benar kasih ya, kita ini menemukan pengharapan ya. Dia itu terang, dia itu kekuatan kita, dia itu pujian kita ya. Oke, dan dia adalah pribadi yang luar biasa yang selalu menenangkan kehidupan saudara dan saya. Oke, dan pagi ini saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda kembali di hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 ya. Oke, dimanapun Anda berada, selamat bersekutu bersama di udara, di Persekutuan Udara PTL. Dan kita akan awali di dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan seperti yang memberkati persekutuan udara ini dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami, tak habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan yang menjadi kekuatan. Tuhanlah pujian kami yang selalu memberikan nyanyian baru dalam mulut kami. Terima kasih untuk segalanya yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, satu kesempatan boleh ada di hari ini. Percaya Tuhan punya tujuan buat setiap kami. Biar kami boleh hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan persekutuan udara pagi ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Setiap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan bahasa Jawa, juga Indonesia menyembah, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami serahkan wah kami satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Ya, penatkasi kita akan lanjut dengan pujian yang lain di pagi ini. Yang satu ini saya hadirkan dari Jeffrey Chandler dengan Kaulah Tuhanku.

105,5 Star FM ya, satu pujian dari Melita Sidoputar dan Clarissa Dewi dan Alvin dan Pastor Lukas dalam Tuhan Tahu, bahwa kita di menit yang ke-26 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan saya kembali hadirkan yang satu ini, ku menanti. Sebelum kita merenungkan satu renungan, saya kembali hadirkan yang satu ini.

105,5 FM ya. Terima kasih, pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik dan menyerahkan pagi ini dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang kiranya menolong kami memahami apa yang kami renungkan di pagi ini, dan kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, perhatikan sih, pagi ini kita bersama-sama kembali merenungkan ya, bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa gitu. Bisa. Kata bisa ini mulai muncul gitu ya. Mulai muncul ketika kita ini mulai mempertanyakan sesuatu. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Menghadapi masa-masa sekarang, gitu ya, kemarin saya baca berita penjual tempe, tahu, begitu ya. Ya ini mulai mengeluh. Kemudian Pak Purbaya menjawab ya keluhan para penjual tempe dan tahu. Terima kasih. Ada begitu banyak PHK ya, ada begitu banyak hal yang terjadi. Semua naik, begitu ya. Pedagang di pasar mulai tercekik kan, karena itu mereka nggak jual banyak-banyak karena harga-harga mulai naik, jadi kondisi mereka tercekik. Kemarin saya juga baca berita beberapa hari yang lalu, warung-warung warteg juga mengurangi menunya, menu rawon dikurangi gitu. Atau kalaupun jualan itu porsinya, lauknya dibuat lebih kecil. Nanti kasih. Supaya apa? Supaya bisa bertahan. Supaya bisa survive. Supaya bisa tetap jalan. Nanti kasih. Supaya bisa. Nah, pertanyaan, bisakah hari-hari ini banyak? Nanti kasih. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Apalagi hari-hari ini dolar naik gitu ya. Banyak orang mulai menahan uangnya. Ada juga yang mulai banyak berkomentar 5 roti dan 2 ikan gitu ya, ketika mendapati harga dolar semakin naik. Ya, lihat gak sih? Bisakah? Bisakah? Bisakah? Bisakah saya bertahan? Bisakah saya melewati? Bisakah saya melalui? Ya. Tapi pagi ini kita mau yakini bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan memelihara orang-orang yang dicintainya. Berarti kasih. Ya, masa sukar ini sudah dituliskan ya. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau melihat di pendapat banyak orang itu luar biasa. Berarti kasih ya. Luar biasa, membuat was-was begitu. Berarti kasih. Kalau Anda nonton YouTube gitu ya, 2026 bagaimana ya. Ada yang ngomong ini adalah masa klimaks inflasi bulan Juni gitu ya, Juli. Ya, perhatikan, kita gak pernah tahu. Tapi yang pasti adalah Tuhan tetap bisa memelihara saudara dan saya. Ya kan, masa-masa sulit gak hanya terjadi saat ini, tapi di masa yang lalu ditulis dalam firman Tuhan, masa-masa kelaparan, masa-masa yang sulit, tapi Tuhan tetap sanggup memelihara ya orang-orang yang dicintainya. Berkat kasih. Yalah, kita ini termasuk orang-orang yang dicintainya. Berkat kasih ya. Nah, karena Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya, tidak peduli seberapa sulit

Sama halnya ketika kita berkendara gitu ya, naik mobil. Misalkan kita ini mengemudi mobil, mobilnya pertama kosong. Kemudian kita lewat, ada yang numpang nih, ya kan? Naik mobil misalkan bangkunya masih muat untuk tiga orang lagi. Kita jalan, kemudian ada yang numpang. Karena kosong kita berikan kesempatan, oke masuklah, masuklah si kekhawatiran. Gitu. Kalau kekhawatiran ngomongnya hal-hal yang terus membuat kita khawatir. Ya. Kita sudah menyediakan tempat buat dia yang mau menumpang itu, kekhawatiran. Selama perjalanan apa yang dikatakan kekhawatiran ini, ya semua yang mengkhawatirkan gitu. Ya, semua yang membuat kita khawatir. Dia ngomongnya itu namanya saja kekhawatiran yang menumpang. Si kekhawatiran menumpang. Ngomongannya selalu khawatir-khawatir. Akhirnya apa? Kita yang tadinya tenang tiba-tiba penuh kekhawatiran. Kenapa? Karena diajak ngomong tentang kekhawatiran terus. Gitu berarti sih. Nah, jalan lagi. Ada yang menumpang lagi, kita tahu masih ada bangku kosong, kita izinkan. Ya, ketakutan menumpang. Oke, masuk ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi dalam perjalanan kita? Kita yang sudah khawatir, ada yang menumpang si ketakutan, ya kan? Yang diceritakan hal-hal yang selalu menakutkan begitu. Apa yang terjadi? Ya, kita yang tadinya sudah khawatir ditambah dengan ketakutan. Kasih. Apa yang terjadi selama perjalanan itu gak akan enak gitu. Masih ada bangku kosong lagi, ada yang numpang, kita izinkan mampir juga ya, numpang juga ya. Tadi kekhawatiran, kemudian ketakutan, apalagi kebimbangan, kita izinkan masuk, duduk ya, penuh mobil itu. Ceritanya tentang apa? Yang satu terus membuat khawatir, yang satu terus membuat takut, yang satu terus membuat bimbang. Bisa gak ya Tuhan memelihara saya? Gitu ya, pertanyaannya seperti itu. Bisa gak ya Tuhan memelihara saya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Akhirnya apa? Perjalanan itu akan menjadi tidak indah, penerikasi ya. Perjalanan itu akan menjadi tidak indah. Karena itu yang terus kita dengar gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menurunkan mereka gitu ya. Turunkan itu. Yang menumpang itu turunkan. Si ketakutan, si kekhawatiran, si kebimbangan, turunkan ya. Ganti dengan, izinkan yang ada dalam mobil itu yang menguatkan kita ya. Si iman misalkan ya. Ada orang yang namanya iman gitu. Ini gambaran iman yang menumpang. Iman, terus bicara tentang iman. Kuat kan? Masih ada dua bangku kosong. Izinkan pengharapan masuk. Iya kan? Selalu ngomong pengharapan, iman ditambah pengharapan, iman pengharapan. Yang satunya terus ngomong iman, yang satu terus ngomong pengharapan. Yang satu lagi naik lagi. Damai sejahtera, ya kan? Terus ngomong tentang damai sejahtera, hal-hal yang membuat damai sejahtera. Akhirnya apa? Dalam mobil itu kita ini makin dikuatkan, benar enggak sih? Ya kan? Makin dikuatkan. Makin dikuatkan. Karena itu izinkan apa yang dari Tuhan itu, apa yang dari Tuhan itu ada dalam hidup kita. Benar gak sih? Segala hal yang bukan dari Tuhan, buang. Ya, ketika mencoba menguasai, kalahkan, buang, ganti. Ya, sama ibaratnya kita ini naik mobil, yang kita naik mobil sendirian, izinkan hal-hal yang baik yang mengisi bangku-bangku kosong itu. Iman, gambarannya itu

Kita mengemudi itu adalah kita menjalani perjalanan itu, gitu ya. Izinkan iman, pengharapan, damai sejahtera yang ada dalam mobil itu, yang akan terus menyampaikan damai, yang terus menyampaikan pengharapan, yang terus menyampaikan iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Pengharapan, selalu ada harapan, gitu ya. Selalu ada harapan, coba lagi, selalu ada harapan. Damai sejahtera memberikan ketenangan, bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam semuanya. Nah, izinkan itu masuk menyertai perjalanan kita, gitu ya. Terima kasih. Menyertai perjalanan kita. Nah, Tuhan selalu memberikan kita damai sejahtera, iman, pengharapan itu dari Tuhan. Kalau kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan itu adalah pekerjaan si jahat yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita bimbang, berat kasih ya. Nah, jadi percaya Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Tetap percaya. Bisa gak ya? Nah, bersama dengan Tuhan kita bisa, begitu ya. Berarti kasih. Suatu kali Tuhan mengusir roh dari seorang anak yang bisu, begitu ya. Perikopnya dalam Injil Markus pasal 9 gitu ya. Ayat 14-29. Jadi ada seorang yang kerasukan roh yang membuat bisu. Setiap kali roh itu menyerang, roh itu membantingnya ke tanah. Mulutnya berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya menjadi kejang ya. Kemudian ayah dari anak ini ya kan, minta kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Kemudian Tuhan menegur dan menyuruh membawa anak itu padanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digonjang-gonjangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Kemudian Tuhan Yesus tanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi sejak kecil sampai akhirnya usia segitu, gak disebutkan usia berapa, anak ini seringkali mengalami itu ya. Dan kalau dia meminta tolong kepada Tuhan Yesus, berarti dia sudah mencari pertolongan kepada yang lain, tetapi tidak dapat, tidak ada hasil. Akhirnya ayah anak ini minta tolong kepada murid-murid Yesus, tapi juga gak bisa. Dia dibawa kepada Yesus dan ayah anak ini berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, adalah satu bentuk ini ya, karena sudah saking lamanya menangani anak ini gak ada solusi. Ya, jika engkau dapat, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Karena begitu cari solusi, solusinya gak bisa. Saya yakin ayah anak ini sudah berjuang bagaimana anaknya supaya bisa bebas. Segala cara saya percaya sudah ditempuh. Tapi begitu mencari solusi, jawabnya gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Entah sudah berapa kali gak bisa itu dia dengar. Gak bisa. Gak bisa. Orang yang terus mendengar kata
bisa nggak ini? Ada nggak solusinya? Nggak bisa. Gitu ya. Orang yang berkali-kali menerima jawaban tidak bisa, akhirnya bisa mengalami keraguan dalam hatinya, gitu kan? Keraguan dalam hatinya. Ya mungkin memang nggak bisa ditolong anak ini. Karena itu ketika datang kepada Yesus, dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Karena pada kenyataannya semuanya gak bisa begitu. Sekelas murid-muridnya gak bisa ya. Jadi bagaimana iman kita melihat kasih? Ketika banyak yang berkata gak bisa, gak bisa, gak bisa gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gitu ya. Jadi jawaban yang tidak, gak bisa. Bisa gak ada perubahan? Gak bisa. Bisa gak ini diubah? Gak bisa. Mungkin banyak orang berkata gak bisa, gak bisa. Tapi bisa. Apa yang gak bisa buat Tuhan? Benar gak sih? Semuanya bisa. Semuanya mungkin gitu ya. Kecuali Tuhan punya rencana yang lain gitu. Itu benar gak sih? Kalau Tuhan punya kehendak lain ya kita berserah. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bisa. Orang bisa berkata tidak bisa, tapi Tuhan bisa berkata bisa. Saya gak tahu apa yang sedang Anda alami hari ini. Apa yang Anda pikir tidak bisa, tapi Tuhan sanggup gitu ya. Tuhan sanggup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang bisa, Tuhan yang menolong dalam semua. Ya, benar kasih. Jadi bersama dengan Tuhan kita bisa, ya kan? Jadi anak itu tadi bagaimana ceritanya akhirnya? Setelah dia mengalami banyak kata tidak bisa, setelah ayah anak itu mengalami kata tidak bisa, sampai akhirnya dia minta tolong kepada Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini, gitu kan? Dia itu pertama minta tolong buat anaknya. Tapi kemudian ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia berseru, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi dia juga punya masalah. Tidak percaya kenapa? Ya sudah terlalu sering cari solusi tapi gak ada. Cari solusi gak ketemu. Cari solusi gak bisa. Gitu ya. Sampai dia berseru pada Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya. Dan ketika mulai banyak orang berkerumun, Tuhan Yesus bukan pribadi yang suka dilihat gitu ya. Gitu kan? Sekarang ini banyak hamba Tuhan itu yang bangga kalau ngusir setan, makin dilihat orang makin keren gitu kan. Tapi Tuhan Yesus tuh beda. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ya, dia gak tunggu, ayo semakin banyak kalian kumpul ya, supaya aku ini kelihatan hebat gitu. Enggak. Ya kan? Hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang kalau mengusir setan dilihat ribuan orang begitu, wah ini aku akan viral ini, aku akan terkenal gitu. Tapi Tuhan enggak loh. Ketika dia lihat banyak orang makin datang, cepat saja. Kalau enggak semakin banyak yang berkerumun ini. Tuhan Yesus enggak cari popularitas. Tuhan Yesus enggak cari itu. Berarti enggak sih? Ya kan? Dia menegur roh jahat itu dengan keras katanya. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Itu artinya dia memberikan satu perintah kemerdekaan yang luar biasa.
bukan hanya menyuruh keluar, tapi memerintahkan jangan memasukinya lagi, gitu kan? Jangan memasukinya lagi. Berarti bisa masuk lagi, bisa. Tapi Tuhan memerintahkan jangan memasukinya lagi. Gitu. Itu artinya Tuhan sudah memberikan satu perintah. Kemudian roh itu sambil berteriak dan menggoncang anak itu dengan hebat. Akhirnya keluar dan Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkan. Ya, melihat kasih. Jadi anak itu yang katanya gak bisa sampai ayahnya ini sudah dari yang semula percaya kan gitu. Dari yang semula yakin anak. Maaf ya suaranya agak ada suatu tadi ya. Jadi dari yang tadinya dia pikir bisa, kemudian ternyata dia menemui banyak jawaban tidak bisa. Akhirnya dari yang yakin menjadi semakin gak yakin. Kayaknya gak bisa. Coba sih cari pertolongan ke yang lain. Iya kan? Jawabnya gak bisa kan? Coba solusi ke sana yang disarankan orang. Iya kan? Gak bisa kan? Gak bisa kan? Jadi orang yang tadinya percaya itu bisa kemudian bermasalah dengan kepercayaan. Akhirnya bisa tak? Gitu loh. Bisakah? Apa yang mustahil buat Tuhan? Tidak mustahil. Jangan kehilangan kepercayaan karena saya nggak tahu apa yang sedang kita alami. Karena orang banyak berkata nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Terima kasih. Kalau kamu tidak berhenti percaya, kalau kamu tetap yakin, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi dalam segalanya tetap berserah kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu yang tertinggi. Ya, kita tetap tunduk pada kehendak Tuhan. Tapi yakinlah bahwa untuk pemeliharaan kehidupan kita, Tuhan tetap sanggup memelihara. Walaupun situasi sulit. Situasi sulit sekali lagi banyak ditulis dalam firman Tuhan. Tapi dia menunjukkan bahwa dalam situasi yang sulit, dia tetap sanggup memelihara. Iya kan? Karena dia memelihara kita. Benar dikasih ya. Dia memelihara hidup saudara dan saya. Dia punya cara untuk memelihara kita. Ingat, bukan dunia yang aman yang membuat kita ini terpelihara, tetapi Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Benar gak sih? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, ini diminta untuk menyerahkan, bukan untuk kita bawa. Benar gak sih? Khawatir bisa karena kita ini manusia, benar gak sih? Tapi khawatir diapakan? Diserahkan kepada Tuhan, gitu ya. Segala, semua yang buat kita khawatir apa? Manusia kalau disuruh menghitung khawatirnya banyak sekali, ya kan? Khawatir, melihat kasih. Tapi Tuhan mau serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Ia yang memelihara. Kita percaya bahwa dia bisa. Bisakah dia memelihara di tengah-tengah inflasi? Bisa.
Bisakah Tuhan memelihara saat semuanya naik? Bisa. Istri saya kapan hari ngomong, ini harga minyak naik lagi loh. Minyak goreng ya, naik lagi. Ya sudah naik, bagaimana lagi? Bisakah Tuhan melihara? Bisa. Bisakah Tuhan? Bisa. Jangan ragukan Tuhan dalam pemeliharaannya atas hidup saudara dan saya. Penyertaannya sempurna walau di tengah badai. Berarti gak sih? Hari-hari ini dunia yang sedang menghadapi badai semua, tapi penyertaan Tuhan sempurna walau di tengah badai. Tetap percaya, Tuhan adalah Tuhan yang bisa. Ganti kata tidak bisa dengan bisa. Bersama dengan Tuhan saya bisa. Ganti kata bisakah dengan keyakinan. Bersama Tuhan saya bisa melewati musim ini. Bersama Tuhan saya bisa. Bersama Tuhan saya bisa. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan terjadilah sesuai dengan iman. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan di pagi ini. Terima kasih. Tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup. Selalu ada jalan buat Tuhan. Ketika orang berkata sudah gak ada jalan, gak ada jalan, gak ada jalan, Tuhan tetap bisa mengadakan jalan. Bisa, terima kasih. Semuanya bisa bersama dengan Tuhan.

Saya hadirkan satu pujian dari Sari Simorangkir dengan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Komunikasi. Bisakah bangsa ini menjadi lebih baik ya? Bisa. Hari ini kan Indonesia menyembah ya. Tuh doa serentak. Ya kan? Jadwalnya jam 9 sebenarnya. Oke. Tetap percaya bahwa Tuhan bisa. Melalui doa-doa permohonan kita yakin bahwa Tuhan bisa mengubahkan segalanya.

105,5 FM ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, semuanya mungkin. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang bergabung pagi ini. Ya, ada Ibu Kamila di Sidoarjo berbagi berkat, bahwa semuanya dalam doa, sertakan Tuhan dalam setiap cerita hidup kita. Dan percayalah, perlahan-lahan Tuhan akan sediakan yang terbaik tepat pada waktunya, amin ya. Terima kasih untuk Ibu Ira yang mendengarkan dari Bali lewat Radio Box. Tadi jam 4:30 mengucapkan selamat pagi, shalom ya. Kok Radio Box di Bali gak bisa ya? Salah streaming katanya. Saya jawab tunggu dulu gitu ya. Coba lagi, karena jam di sini dan di Bali beda katanya. Lupa. Ya, baru dengar lagu pembuka baru nyadar ya. Oke, Tuhan berkati, selamat berlibur untuk Ibu Ira. Selamat menikmati nuansa Bali ya, bersama dengan anak ya, Tuhan berkati. Kemudian ada Bapak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius. Ya, requestnya Tuhanku Hebat dari NDC Worship menyapa Abah Waisel, Bapak Asien, Pak Paulus Tri, Pak Irawan, Yang Pono, Opra, Ibu Aci, Ibu Ira, Purin, Mike, Mbak Wiwin. Selamat bersekutu, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Dan untuk Mas Julius tetap semangat ya. Berbagi berkat dari Hosea 14 ayat 9-10 ya. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kemudian saya sapa ada Furin yang ada di Bangil juga, mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius. Apa kabar? Kabar saya luar biasa. Selamat kembali melayani di Persekutuan Udara PTL. Have a blessed Sunday. Selamat beribadah juga seharian ini ya. Menyapa semua pendengar, untuk Bapak Purmana, Pak Lukas Basuki dan Ibu Lita yang juga beribadah pagi di GKI Sepanjang, selamat beribadah. Untuk Om Tante, buat Ko Yuda, Ko David, Bapak Gembala di GMS Church, shalom, selamat hari Minggu. Requestnya GMS Live dengan mulia. Oke, terima kasih untuk Furin. Ada Bapak Paulus Kumala juga mengucapkan selamat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua pendengar siar radio Sarfem Pandaan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Selamat mengikuti gerakan Indonesia Menyembah, doa bersama dengan seluruh umat Nasrani di seluruh Indonesia ya. Oke, segala sesuatu itu ada batasnya. Kita sebagai umatnya Kristus Yesus Tuhan tidak boleh takut menghadapi segala perkara apapun. Kenapa? Karena Kristus Yesus Tuhanlah yang menetapkan batas-batas untuk semua masalah yang menyerang umatnya. Dan kita sebagai umatnya harus selalu kuat untuk melampaui perkara itu bersama Kristus Yesus Tuhan sampai mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Terima kasih berkat yang dibagikan Bapak Paulus Kumala ya. Ibu Yuni ada di Gayam. Ibu Yuni di Gayam, requestnya Bapak Surgawi untuk Julius, God bless you. Sama-sama untuk Ibu Yuni, bagaimana kabarnya? Siapkan tetap luar biasa dalam penyertaan Tuhan yang berbahagia selalu bersama keluarga. Ada Ibu Darina juga mengucapkan shalom, selamat pagi pendengar dan kru PTL. Dukungan doa untuk bertambah usia 55 tahun ya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Darina, panjang umur Tuhan berkati. Ya, dan harapannya Tuhan memulihkan kondisi kesehatan kami, pergumulan ekonomi dan keluarga. Tidak berhenti berharap, percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kami ya. Requestnya I'm not alone. Kalau tidak tersedia, saat tiada jalan. Salam untuk semua pendengar dan khususnya buat penyiarnya. Jesus bless you ya. Terima kasih untuk Ibu Darina. Ada juga Ibu Meti ya, dari kawasan Segaran Wates Kediri. God bless ya. Shalom, selamat pagi Kak Julius. Selamat pagi juga untuk Ibu Meti ya. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sempurna. Bersama Tuhan saya bisa ya. Terima kasih Kak Julius, renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.

Ya, penegasi masih di persekutuan udara PTL ya. Dan nanti bersamaan dengan waktu Indonesia menyembah ini kan, nanti juga saya akan hadirkan lagu-lagu buat bangsa begitu ya, di sekitar jam 6.45. Jam 6.45 penegasi. Oke, jangan lupa hari ini kita mau serentak berdoa buat Indonesia gitu, menegasi di gereja masing-masing ya. Di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan melalui gerakan Indonesia Menyembah. Kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati mengangkat doa, penyembahan dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah, diadakan hari ini ya. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda, dan sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji, dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia, penyembahan dan pujian, perkatakan firman, dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat dan komunitas. Nanti di PTL jam 6.45 saya akan mulai menghadirkan lagu-lagu untuk bangsa ini. Oke, saya akan kembali hadirkan pujian yang lain, benar kasih. Oke, yang satu ini saya

Yang satu ini saya hadirkan dengan Tiada Sepertimu di menit yang ke-13 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya. I'm not alone ya. Aku tidak sendirian. Ini ada request. Ini Bunda Rina tadi ya, sebagai hadiah ulang tahun. Kita ini gak pernah sendirian karena ada Tuhan ya. Bahkan saat kita kadang merasa sendiri, kita sebenarnya gak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama kita ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Sri Lestari. Ini tadi sudah saya apa belum ya? Sudah saya sapa belum ya? Kadang saya lupa begini ini. Selamat pagi Kak Yulis, absen saja Kak ya, ini sambil masak dan persiapan ibadah. Kiranya Kak Yulis diberkati Tuhan dan Star FM selalu menjadi berkat selamanya, amin. Terima kasih untuk Ibu Diana di Python, menyapa yang terkasih pendengar PTL dan keluarga di Bangil. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani. Oke, terima kasih Mas Yulis ya, selamat melayani. Requestnya Yesus kau sungguh baik. Ada Ibu Susi yang ada di Bangil, mengucapkan shalom saat pagi Mas Julius. Kasih Yesus tidak pernah berkesudahan, berkali-kali Yesus sudah menolong kehidupan kita ya. Karena itu kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih untuk anugerahnya yang sudah memberi kesehatan, kekuatan. Dan Tuhan Yesus selalu menyediakan berkatnya yang luar biasa. Menyapa keluarga Ibu Diana di Python dan pendengar Radio Star FM. Kiranya berkatnya selalu mengalir seperti gelombang air laut yang tak pernah ada hentinya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kagem Mas Julius ya. God bless you. Sama-sama. Kemudian di jalur Facebook saya jumpai ada berapa nama yang sudah memberikan like-nya. Selamat pagi untuk Ibu Kartini Raharjo, Mas Yustadi Kuncoro, Ibu Katarina Nunuk, ada Wayati, Novi Margareta, Dewi Ros, Ava Republik, Asien, Amo Waisel, ada Ibu Genuk Sirutami dan Santi Indrawati, juga ada Mas Petrus Jess Flo Widianto. Terima kasih untuk Wayati, mengucapkan shalom pagi Kak, selamat bertugas, sehat selalu dan Gusti berkahi. Requestnya bersamamu Bapakku lewati semua. Terima kasih untuk Asian juga, mengucapkan shalom saat pagi Ko Julius. Terus mengiring Tuhan meskipun jalannya sering berliku, tetap percaya dalam memikul salib kita bisa melakukannya karena ada tangannya selalu menggandeng kita dan tak akan dibiarkan orang benar itu goyah ya. Requestnya ikutmu. Ibu Katarina Nunuk, mengucapkan shalom Mas Julius dan tim PTL yang bertugas. Kiranya semua dalam keadaan sehat. Menyapa semua pendengar setia PTL, anggota grup bintang tanpa terkecuali, juga jemaat GKB Tengger. Dukungan doa untuk kesehatan, pekerjaan dan usaha, juga penerimaan murid baru di SMP SMA Kristen Baitani di Tengger. Requestnya sampai akhir hidupku. Abah Waisel dari Gianyar Bali hadir. Praise the Lord ya, shalom pagi yang cerah. Selamat pagi Mas Julius, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Ibu Kartini Rajo mengucapkan happy Sunday. Selamat hari Minggu juga ya. Oke, yang satu ini saya hadirkan bersamamu dari True Worshipper. Dan setelah itu kita akan nikmati renungan dalam bahasa Jawa. Dan setelah itu saya akan lanjut dengan lagu-lagu untuk Indonesia. Kita juga akan berdoa untuk Indonesia ya. Kita serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan.

0: empalan kalis daya keturunan Adam, so paring pangertosan coro manungso saged pikantuk pangapuraning dosa, saengga saged kesang selaminyo kalih Gusti wonten swarga. Wonten 50 pasal ing kitab suci ingkang gambaraken kados pundi wekdal mbangun tindo wau. Ananging ing mriki kita namung badhe bahas intinipun perkawis kemah pepanggihan wau. Kaping sepindah ingkang kedah kita mangertosi bilih kemah pepanggihan ingkang didhawuhaken Allah wau kedah kapilah dados kalih ruangan. Kemah pepanggihan piyambak namung setunggal, nanging ing tindo wau wonten tire ingkang sangat endah lan awrat ingkang misahkan setunggal ruangan saking ruangan sanesipun. Ruang sepindah naminipun ruang suci. Wonten ruangan wau namung para imam ingkang saged mlebet. Para imam punika tiang-tiang ingkang kapilih dening Allah piyambak saking keturunan Harun, ingkang tugasipun mejahi kewan kurban dados kurban penggantos dosa. Wonten tiga piranti ing ruangan wau, meja emas panggenan tiang ngopeng dupa, setunggal lampu minyak lan setunggal meja ing pundi roti khusus kapanggenaken isungsung kagem Allah wonten penyembahan. Ruangan kaping kalih kasebat ruang mahasuci, kasebat mekaten karono sak sampunipun Musa mantun damel tendo, Allah mandap kalian keagungan kamulyanipun. Ruangan mau suci wau nggambaraken gambaran swarga utawi firdos. Artosipun ruangan wau kagunganipun Allah. Punika sebabipun Allah paring mangertos Musa, bilih sinten mawon ingkang mlebet ruangan mau suci mesti pecah. Kejawi imam besar ingkang mlebet setahun sepindah, mboten wonten malih tiang ingkang saged mlebet. Senajan mekaten, piyambakipun kedah metorah penebusan kagem dosanipun ugi kangge dosa tiang kathah. Punika ketetepan ingkang dipun tetepaken Allah piyambak. Wonten ruangan maha suci, Allah ngengken Musa manggenaken setunggal kotak saking kajeng akasia ingkang dilapis kalih emas murni. Kotak wau kasebat tabut perjanjian. Ing tabut wau kasimpen kalih papan watu ingkang kaserat sedasa pranatipun Allah. Ing inggilipun tabut ditutup penutup saking emas ingkang kedah diciprati kalih rah kurban kewan setahun sepindah, saengga Allah saged ngapunten umat Israel karono dosanipun. Punika sebabipun tutup saking emas wau dinamekaken tutup pendamaian. Sak sampunipun wau Allah nedahaken dhateng Musa atus pundi damel tembok inggil kagem mageri taruh pasewakan. Tembok njawi katamel warnanipun petak, lajeng kedah didamel setunggal lawang. Dados boten wonten ingkang saged mlebet latar kemah saking sembarang panggenan. Saben tiang ingkang badhe mlebet latar taruh pasewakan ketah langkung lawang wau. Ing ajeng lawang mlebet Allah dawuh Musa kangge ndeleh altar tembaga. Dados sedaya tiang ingkang badhe mlebet wonten latar kedah ngliwati altar rumiyin. Kalih sedaya wau Allah ngajaraken tiang Israel lan sedaya keturunan Adam margi ingkang saged ndadosaken sowan Allah, jih punika kalih cara misungsungaken kurban rah. Saben tiang ingkang badhe mlebet ing latar panggenan Allah dedalem kedah mlebet kalih mbeto kewan kurban dados pembayaran dosa. Ing mriki Allah nembe mucal umat Israel pilih mboten setunggal mawon manungsa saged sowan Allah tanpa dasari tekanipun ing rah saking kurban ingkang dipisungsungaken wonten altar lawang mlebet wau. Punika sebabipun Allah ngentikan dhateng Musa margo nyawane angger daging iku ana ing getihe. Kanthi menika Gusti dawuh supados daya rah disiramaken ing nginggilipun mitsbah saengga dosa-dosa umat diapunten. Rah punika nyawa ingkang ngapunten dosa. Pramila saben tiyang ingkang kepingin nyembah Allah kedah mbeta kebo jaler, domba utawi peksi karana rah kewan ingkang dipeta wau dados tiket mlebet piyambakipun sak sampunipun imam nyembelih kewan wau. Dening imam rah kewan wau dicipratakan ing nginggilipun altar so lemah ing sekitaripun lan kewan wau diopong ing nginggilipun altar. Kanthi cara mekaten Allah ngapunten dosa tiyang ingkang lepat karana kewan ingkang boten cacat wau sampun pecah kantos piyambakipun. Tiyang Israel kedah ngambali pisungsung kurban punika saben taun karana kurban kewan boten saged muasaken kasucenipun Allah salaminipun. Sedaya wau gambaran perkawis Sang Penebus ingkang sampun rawuh saha saklajengipun sedo kangge tumbal tiang-tiang dosa. Karana setanipun Allah saged ngapunten keturunan Adam kanthi permanen tanpa menggalihaken kalih kaleresanipun. Kangge nggambaraken punapa ingkang ditindakaken dening Sang Penebus kangge tiang dosa, Allah netepaken kangge tiang Israel setunggal dinten saben taun. Wektal Imam Besar dipun ijinaken mlebet wonten ruang maha suci. Inggih punika dinten riyaya pendamian. Ing dinten wau Imam Besar badhe nyipratakaken rah ing inggilipun tutup pendamian. Piyambakipun boten angsal mlebet tanpa petorah kangge penebusan dosanipun saha tiyang kathah. Kados mekaten ugi Allah paring gambaran Sang Penebus badhe rawuh ngocoraken rahipun saengga Allah saged ngapunten sedaya tiyang dosa saha nampi wonten ngarsanipun kangge salaminipun. Pelajaran ing dinten samangke sangat lebet lan endah. Wonten setunggal malih ingkang kedah dipun mangertosi babakan tarup pasewakan wau. Ing pasal akhir kitab Keluaran ngendikan, wong Israel anggone padha nggarap iku ngetrepi kang kadhawuhake Gusti marang Musa, kaya mangkono anggone nggarap sakabehe lan Musa berkahi umat iku. Sawuse mengkono megane ngliputi tarup pasewakan sarta tarup suci banjur kinebakan ing kamulyaning Yewah temah Nabi Musa ora bisa lumebu ing tarup pasewakan. Wonten setunggal gambaran ingkang ditedahkan Allah perkawis berkah ingkang langkung ageng ingkang badhe rawuh wektal Sang Penebus mandhap saking swarga kangge dedalem ing antaranipun manungsa. Sang Penebus wau piyambak inggih punika tarup pasewakan sejati ingkang Allah paringaken supados kita saged gadah hubungan ingkang endah kalih Allah salaminyo. Kados ingkang kasrat ing Injil, ing kala purwa Sang Sabto iku ono, dene Sang Sabto iku nunggil karo Gusti Allah, sarta Sang Sabto iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengan iku nunggil karo Gusti Allah, panjenengane iku cempening Allah kang ngilangi dosane jagat. Penebus genepi sedaya gambaran ing tarup pasewakan soho pangorbanan kewan. Awit panjenengane pun mboten namung rawuh wonten donya ananging ugi manggen sareng kita, nanging ugi ngocoraken rahipun kangge kurban sampurno kangge sedaya manungsa saengga kita saged gadah hubungan ingkang celak kalih Gusti Allah. Sampun wektalipun kita pepisahan sederek, sumangga menawi panjenengan wonten pitakenan saged ngubungi kawula wonten ing nomor 08133377386 saged ngelanggung SMS ugi WA. Matur nuwun.
1: Ya, terima kasih sudah kita dengarkan renungan dalam bahasa Jawa kerjasama YTWR Batu dengan Star FM ya. Dan terima kasih di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan melalui gerakan Indonesia Menyembah. Kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati mengangkat doa penyembahan dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan, dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah ini diadakan hari ini ya. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda, dan sekolah minggu. Satu jam berdoa memuji, menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia, penyembahan dan pujian, perkataan firman, dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat dan komunitas. Dan saya akan hadirkan pujian buat bangsa. Pulihkan negeri kami. Dan kita akan bersama-sama berdoa ya nanti.
2: Bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan.

0: Iya, terima kasih. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk bangsa ini. Juga kita akan berdoa untuk pemerintah dan pemimpin bangsa dan persatuan dan kedamaian bangsa ya. Mari kita berdoa bersama, kita satukan hati kita, terima kasih.
1: Bangsa kami.
0: Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan kasih-Mu, penyertaan-Mu buat bangsa ini. Sejauh ini Tuhan sudah menyertai bangsa ini. Walaupun ada begitu banyak hal yang terjadi juga di bangsa ini, tapi kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan ada buat bangsa ini. Mengucap syukur untuk damai sejahtera, kemerdekaan dan kesempatan untuk beribadah di bangsa ini. Mengucap syukur buat damai-Mu Tuhan, dan kami selalu rindu ada damai atas Indonesia. Jauh dari kerusuhan, jauh dari kekerasan. Semuanya boleh mengalami kemerdekaan di dalam bangsa yang sudah merdeka ini, tidak terjajah, tapi benar-benar mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan untuk beribadah, kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, kemerdekaan untuk berkarya, kemerdekaan secara finansial, kemerdekaan dari semua macam penjajahan. Kiranya semuanya boleh ada atas bangsa ini Tuhan. Semua rakyat Indonesia boleh benar-benar mengalami kemerdekaan, hidup dalam damai, hidup dalam kebebasan, tidak terikat, tidak terbelenggu, tidak diperbudak oleh apapun. Dan kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang diadakan di Indonesia ini, supaya boleh tetap memiliki kesempatan, kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kami menyerahkan juga untuk presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, ke semua pejabat pemerintahan, dan berikan hikmat biar takut akan Tuhan boleh ada dalam hidup mereka. Jujur, berintegritas, dan punya keadilan untuk memimpin bangsa ini. Tidak memikirkan diri sendiri, tidak menganggap jabatan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan buat diri sendiri. Tapi biarlah Tuhan, semua pemimpin bangsa ini boleh memiliki hati yang melayani, memikirkan mereka yang dipimpinnya. Tuhan yang menjauhkan mereka dari keinginan untuk korupsi, menyalahgunakan wewenang dan kepentingan pribadi. Kami menyerahkan juga untuk persatuan Indonesia di tengah keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Tuhan yang memberkati, walaupun berbeda-beda, tapi kami satu, Indonesia. Biarlah semangat Pancasila boleh selalu ada dalam hati setiap mereka tergabung di Indonesia, dalam beragamnya suku, budaya, bahasa, dan agama, supaya boleh bersatu, supaya Tuhan menjauhkan segala macam permusuhan, mecah belah, Tuhan menyatukan selalu. Kiranya Tuhan menjauhkan bangsa ini dari perpecahan, konflik, kebencian, radikalisme, kekerasan. Tuhan yang menolong dalam semuanya. Juga untuk semangat persaudaraan dan gotong royong boleh semakin kuat di bangsa ini. Semuanya boleh maju bersama-sama. Semua bagian dari negara ini boleh sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh. Pendidikannya boleh merata. Semua fasilitas boleh merata untuk bangsa ini. Tidak ada yang dibeda-bedakan dari satu daerah dengan daerah yang lain, supaya pembangunan semakin merata. Tidak ada yang dieksploitasi untuk kepentingan pusat, tetapi semuanya boleh dikembangkan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang indah yang akan terjadi buat bangsa ini. Dan biarlah doa kami selalu ada buat bangsa ini. Kami mau mengucapkan berkat buat bangsa ini.